0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat, ternyata demam Piala Dunia menjadi momen ajak anak ini aktif berolahraga. Di mana saudara perempat, demam Piala Dunia 2006 tidak hanya menyedot perhatian orang dewasa, tapi ternyata juga anak-anak. Momen ini dinilai menjadi kesempatan tepat menumbuhkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Adriansyah, mengatakan antusiasme anak bermain sepak bola selalu muncul setiap Piala Dunia. Tentunya minat tersebut perlu diarahkan menjadi aktivitas positif agar anak ini tidak hanya menghabiskan waktu di depan HP saja. Ia menilai paparan telepon pintar dan permainan digital yang tinggi membuat anak semakin jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Nah, untuk itu ia mengatakan momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk membuat anak lebih banyak bergerak. Salah satunya dengan bermain sepak bola. Sepak bola menurutnya menjadi salah satu pilihan olahraga yang baik untuk anak selain menyehatkan tubuh. Olahraga ini juga melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, dan juga kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Aktivitas fisik secara rutin juga berperan penting menjaga kesehatan jantung sejak dini. Kebiasaan berolahraga dapat membantu menekan risiko penyakit jantung dan juga berbagai penyakit tidak menular saat anak beranjak dewasa. Walaupun bagaimanapun itu saudara perempuan, orang tua tetap diminta memperhatikan kondisi kesehatan anak sebelum mengikuti olahraga dengan intensitas tinggi. Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, mudah lelah, atau sering sesak napas, sebaiknya menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Karena sebagian besar anak dengan pertumbuhan dan perkembangan normal dapat bermain sepak bola dengan aman. Nah, pendampingan orang tua tetap diperlukan agar anak terhindar dari cedera dan dapat menikmati olahraga sesuai kemampuan fisiknya.

0: Rob, bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara Perampet, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara memastikan penyaluran bahan bakar minyak di wilayah Sumatera Barat kembali stabil seiring membaiknya kondisi sejumlah jalur distribusi utama. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Fahrugi Andriani Sumampau mengatakan perbaikan kondisi lalu lintas turut mendukung percepatan distribusi BBM dan mobil tangki dapat kembali menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum dengan waktu tempuhnya yang semakin optimal. Tentunya saudara perampat, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi antara lain ada perbaikan akses di sepanjang jalur distribusi, kemudian adanya penyempitan ruas jalan serta material longsor di beberapa titik, dan kondisi ini sempat menyebabkan waktu tempuh mobil tangki lebih lama jika dibandingkan kondisi normal. Walaupun demikian, Pertamina terus mengoptimalkan penguatan operasional dan percepatan distribusi, memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tetap bisa terpenuhi. Nah, untuk mempercepat proses normalisasi, Pertamina mengerahkan 25 unit mobil tangki tambahan melalui skema Sport Charter. Nah, penambahan armada tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran BBM ke wilayah-wilayah di Sumatera Barat. Selain itu juga Interstate Terminal Teluk Kabung juga beroperasi selama 24 jam guna memastikan proses penerimaan, penimbunan, dan penyaluran BBM berjalan optimal. Upaya tersebut diperkuat juga melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Hiswana Migas, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

0: Intermezzo.
1: Yang kau jalan sekede-kede ini ngapa? Coba sikit. Apa?
2: Itu ai.
1: Itu apa? Hantu. Mana? Hantu Jerembang. Mana dia?
2: Bukan. Itu ai. Itu.
1: Apalah itu-itu?
2: Itu kedai kopi Pak Mat.
1: Hah? Ada hantu di kedai kopi Pak Mat?
2: Bukan, Wai. Aku takut nak lewat. Aku ada utang kopi.
0: Intermezzo. Prompat RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji, hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

Rampet, sedang ingin mencari destinasi liburan di bulan Juli. Banyak kira-kira negara mana yang bisa kita tempuh? Pokoknya saudara Rampet ini bisa menjadi rekomendasi untuk saudara yang mungkin memiliki cukup tabungan untuk berjalan-jalan. Bisa ya, atau orang Indonesia yang suka dengan perjalanan ini bisa saudara depan ya. Di mana Swiss, suhunya sekitar 12 sampai dengan 20 derajat Celcius dengan panorama pegunungan Alpen dan Danau Jerni dan alam hijau. Ini pas nih untuk yang suka dengan aktivitas yang outdoor. Islandia, musim panasnya sejuk, yang sejuk 10 sampai dengan 15 derajat Celcius dengan pemandangan glister, air terjun dan siang hari yang lebih panjang. Ya Allah, jadi kalau di Islandia ini siangnya lebih panjang saudara perempat ya. Kemudian di Selandia Baru sedang memasuki musim dingin, itu 5 sampai 15 derajat Celcius. Ya Allah, dinginnya. Pas untuk ski, snowboarding atau menikmati road trip berlatar pegunungan. Kemudian Finlandia, cuaca nyaman 15 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan hutan, danau serta berbagai festival musik dan budaya selama musim panas. Kemudian ada juga di Aussie, Australia, musim dinginnya ya Allah, suhunya 11 sampai dengan 20 derajat Celcius untuk menikmati Sydney, Melbourne, Great Barrier Reef hingga melihat migrasi paus bungkuk ya. Jangankan di luar negeri saudara perempat ya, dingin ke sini aja ke Pulau Riau ini aja dengan suhu yang ya 28-30 panas nya tuh masih dingin gitu ya. Dan tentunya ini bisa menjadi pilihan bagi saudara perempuan yang mungkin sudah ada wishlist ingin jalan-jalan ke negara mana menjadi negara tujuan.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: 101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat bingke berendam adalah makanan khas Pulau Tambelan di setiap merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Makanan khas Pulau Tambelan ini sangat enak dan manis, agaknya beserta dengan pisang yang digoreng. Pembuatannya pun tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat di warung-warung. Bahan-bahan untuk membuat bingke berendam antara lain telur, santan, dan gula pasir. Kita beralih ke maklumat lain, TNI Angkatan Laut, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut 4 terus menegaskan komitmennya dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat pesisir khususnya dengan memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Upaya tersebut menjadi bagian dari pengabdian TNI AL dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pembinaan potensi maritim di pulau-pulau terpencil yang berada di wilayah Kepri. Prajurit TNI AL aktif membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat untuk mendukung program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan wilayah maritim. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara Prompet, ada dua siswa MTS Lingga lolos OSN Matematika Provinsi. Benar,

0: 2026. Nah, pada seleksi tingkat Kabupaten Lingga, para peserta bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai sekolah jenjang SMP, MTs di Kabupaten Lingga. Setiap sekolah mengirimkan sekitar 5 peserta untuk mengikuti kompetisi yang menguji kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, serta penguasaan konsep matematika. Tentunya saudara pemba keberhasilan Anissa Aurelia dan Kaisa Asifatul Haifa melaju ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil dari kerja keras, semangat belajar, serta proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan capaian ini menjadi bukti bahwa prestasi pendidik madrasah mampu bersaing dalam pendidikan akademik dan menunjukkan potensi terbaiknya. Di mana saudara Proampa dalam proses persiapan menghadapi OSN Matematika, kedua siswa tersebut mendapatkan pendampingan dari guru pembimbing mereka juga. Dan tentunya menyampaikan harapan agar prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya. Dan mereka juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas keberhasilan kedua siswa tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara semangat belajar siswa, kemudian ada juga peran aktifnya guru pembimbing.
1: Tanjung is the endless Gurindam City in Riau Islands province.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
2: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Perempat RRI Timinal Surabaya Kepulauan Riau. Setara perempat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas nasional hingga pertengahan 2026. Cakupan layanan program tersebut telah mendekati target yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini disampaikan juga oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, di mana di hadapan Komisi 2 DPR RI yang mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh sasaran penerima manfaat tak dapat terlayani. Ia menjelaskan tantangan pelaksanaan program di wilayah Kepulauan Riau tidak mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan layanan termasuk di kawasan terluar yang tertinggal. Nah, selain program makan bergizi gratis, sudah perempat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mendorong percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Menurut Ansa, sebagian besar memang pembangunan koperasi tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan dan pemerintah daerah juga memfasilitasi penyediaan lahan kemudian terutama di pulau-pulau kecil agar program nasional tersebut dapat berjalan sesuai dengan targetnya. Dan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut membutuhkan dukungan lintas kementerian, pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pemangku kepentingan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara merata. Nah, melalui percepatan program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kualitas sumber daya manusia dan juga perekonomian masyarakat terus meningkat sejalan dengan target pembangunan nasional.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Kaulinan Badak Sunda ya. Biasanya apa aja nih yang paling sering dimainkan?
2: Biasanya kayak cinciripit.
1: Cinciripit.
2: Ya.
1: Yang apa namanya? Tangan begitu.
2: Ya, ya cinciripit gimana? Jaman dulu tuh yang cinciripit gitu.
1: Berkelompok.
2: Berkelompok. Terus yang main orai-orai yang sambil nyanyi juga.
1: Ada satu tangan.
2: Ya,
1: jadi dia membuka tapi menghadap ke bawah tangannya.
2: Ya gini kan gini ya. Gimana sih,
1: tangan anak-anak lain masuk ke dalam situ.
2: Oh, kan? Gitu. Terus cinciripit ya gitu kan. Gimana lagunya?
1: Gitu enggak sih?
2: Iya benar gitu. Gitu. Maklum lah ya, ayah. Secara udah lama ya ngamen kayak gitu kan. Terus yang kayak terus salah satu dari cinciripit orang-orang yang ke orang-orang yang pegang-pegang kayak kereta-kereta api ya. Sambil nyanyi-nyanyi ya kan.
1: Tempat lain namanya ada juga yang menyebutnya ular naga.
2: Ular naga ada orang Sunda mah orang yang iya.
1: Setiap daerah itu punya lagunya masing-masing.
2: Iya betul
1: ya. Di daerah Jawa lagunya bahasa Jawa. Nah lagu di daerah Sunda masih ingat nggak itu?
2: Nggak coba apa? Apa ya biasalah nyanyinya tergantung anak-anak lupa loh. Iya sekarang lagunya iya sekarang lagunya apalnya lagu-lagu anak zaman sekarang ya. Terus apa lagi ya kayak apa ya kalau mereka pergi kayak prepet jengkol gitu ya.
1: Prepet jengkol.
2: Kayak gimana tuh yang kayak
1: kaki.
2: Ya kakinya bertiga orang tuh yang kakinya diselipin ke belakang gitu ya kan. Prepet jengkol
1: dan namanya.
2: Usahakan tuh tidak boleh jatuh.
1: Tidak boleh jatuh.
2: Ya, kalau jatuh dikasih hukuman. Betul, betul. Hukumannya tuh tergantung ya.
1: Tergantung.
2: Ada yang coret-coret kayak wajah kan. Biasanya kayak gitu kan, ah. Terus tapi biasanya kayak gitu nih suka gagal, ah. Pasti suka jatuh.
1: Ah, iya.
2: Pasti. Karena kakinya sendiri yang panjang, teman-teman yang lain kecil-kecil ya kan. Iya, ini gedebuk nih pan ya, gitu kan. Itu harus yang seimbang loh.
1: Iya,
2: kalau nggak
1: iya,
2: seimbang nggak
1: iya.
2: Bisa. Yang
1: beda sendiri rugi.
2: Betul, benar. Ngalamin ya?
1: Ngalamin. Tinggi sendiri atau pendek sendiri?
2: Ya nggak bisa, nggak seimbang soalnya kan. Betul.
1: Kemudian mainan-mainan yang apa namanya dimainkan di lapangan.
2: Benar. Iya.
1: Waduh, kalau anak-anak laki-laki itu biasa main layangan juga.
2: Layangan, betul. Hmm. Terus apa namanya tuh nyair ya, A?
1: Nyair.
2: Nyair sair, sair enggak di sawah.
1: Di sawah.
2: Jadi kalau baru selesai panen, anak-anak kecil tuh suka nyair ini. Tutut.
1: Tutut
2: khususnya apa? Keong ya? Keong. Sejenis keong ya,
1: enggak siput sedut
2: kan? Ya? Ya, gitu betul gitu. Nah, sama apa teh namanya? Nanti suka sengaja di ternak ikan emas gitu, nanti berebut gitu loh, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di sawah tuh walaupun petaknya satu gitu permainannya banyak gitu, ah.
1: Iya.
2: Bisa nyair tutut gitu kan, bisa ngambil tutut, bisa ikan ya kan. Terus belut gitu kan, ngambil belut kan gitu. Karena kalau belut sawah kan beda ya kalau sama belut yang kita pelihara sendiri gitu kan.
1: Iya.
2: Terus apalagi ya kalau di sawah itu mereka biasanya main bola. Iya, jadi walaupun satu petakan sawah itu kayaknya banyak banget ide di dalam kotak itu untuk sebuah permainan ya gitu.
1: Berarti tergantung apa masa sawahnya itu, apakah masa panen atau
2: sesudah panen biasanya.
1: Iya, kalau
2: kalau panen nggak boleh kan.
1: Apa namanya sebelum panen?
2: Iya, ada juga sebelum panen, jadi sebelum dicocok.
1: Sebelum ditanam.
2: Iya, sebelum tanam, dia punya sawahnya di ini dulu. Ibarat kata, kalau kata kita mah dibajak dulu. Ya kalau kerbonya nggak ada, anak-anaknya suruh bajak gitu kan, main bola gitu. Tapi anak-anak kan seru kan, kotor-kotoran kan. Nah, pulangnya carikan kemana? Kita kukumbah kita baju sih, kan? Kukumbah baju maneh gitu kan, pergi ke sungai.
1: Dari rumah diterakin.
2: Ngalamin kan? Ngalamin. Main bola di sawah, acukan baju napan. Terus dia nyesehan di sungai. Nyesehan ke sorangannya. Dan dari awak, iya emak. Gitulah ceritanya zaman-zaman dulu ya, A. Gitu. Terus apalagi ya banyak sih A, kayak endog-endogan juga. Terus
1: kan yang kayak gimana nih?
2: Tapi lupa lagunya ya. Dok, lagi terus kawan-kawannya semua pada naik gitu. Terus nanti yang kalah yang di bawah itu yang nyubit. Jadi nyubit ininya tapi yang ini ke sini gini. Gitu. Nanti yang kalah naik ke atas gitu. Yeah. Tapi enggak tahu lagunya apa ya. Jelas sih kita bingung lupa lagunya kan. Berarti lagunya lupa ingat gitu.
1: Itu lagu
2: lain ya. Gitu kan. Jadi apalagi ya, banyak sih permainan
1: yang anak-anak dari Sunda. Pecahan apa genteng tuh
2: ya disusun ya,
1: disusun
2: terus
1: ambil jarak, nah, dikasih garis tuh, jadi dapat giliran beranak itu lempar susunan genteng itu sampai roboh gentengnya.
2: Kalau misalkan nggak roboh,
1: berarti giliran yang lain
2: nggak dapat hukuman dia aja. Atau
1: nanti
2: ada
1: yang ngerobohin tuh kalau nggak salah lari atau gimana ya, lari terus dikejar.
2: Kalau gitu langsung main petak umpet ya kayaknya ya.
1: Kalau nggak salah ya, agak-agak lupa, saya bercampur. Betul.
2: Iya, benar. Apalagi kita udah berapa tahun yang lalu ya, ya. Itu kan zaman kita budak-budak ya, emang nggak segede nya, nggak sekolah, nggak anakan ya, ya. Tapi setidaknya masih ingat ya, nggak dengan mainan-mainan tradisional Kasunda itu memang.

Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Ngapun kau man?
2: Jatuh aku dari motor.
1: Ya Allah, kesiannya. Berdarah man?
2: Iya, untung lecet sikit je.
1: Hah, terus gimana?
2: Motor.

0: tadi.
1: Hah, terus?
0: Iya, HP aku pun kayaknya terlempar entah kemana.
1: Hah, lah hilang.
0: Iya, namanya musibah. Untung tak patah kaki.
1: Masih untung, eh?
0: Eh, iyalah, dompet aku.
1: Masih untung lagi?
2: In, internet.

Perambat era di Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perambat, di era digital seperti sekarang ini, kebiasaan bertransaksi masyarakat ini mulai mengalami perubahan signifikan. Dari yang sebelumnya serba tunai, kini banyak orang beralih menggunakan metode pembayaran digital seperti kris, e-wallet, hingga mobile banking untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Tentunya fenomena ini dikenal sebagai cashless society, di mana aktivitas transaksi dilakukan tanpa uang fisik dan semakin menjadi bagian dari gaya hidup modern, khususnya di kalangan generasi muda. Tentunya perubahan ini tidak hanya mempengaruhi cara bertransaksi, tapi juga membentuk pola hidup, kebiasaan, hingga peluang baru di era digital. Lalu, sebetulnya apa sih itu cashless society dan mengapa fenomena itu begitu dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini, saudara perempat ya? Kalau kita tahu saudara perempat, cashless society merupakan kondisi di mana masyarakat ini mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke metode pembayaran digital dalam aturan sehari-hari. Jadi kalau kita nak pergi belanja kemana-mana tuh, kita kadang kan tak sempat nih nak ambil uang tunai gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan cashless atau melalui transaksi berupa ATM dan juga kris sebagai macamnya. Ya, pokoknya transaksinya tuh online melalui smartphone. Dan di Indonesia sendiri, tren cashless society terus mengalami peningkatan seiring dengan kemudahan akses teknologi dan dukungan sistem pembayaran digital seperti kris e-wallet. Tidak hanya menawarkan kecepatan dan kenyamanan sistemnya, digital ini juga lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat modern yang tentunya kita apa-apa nih gak sebab-sebab cepat kan. Jadi pas untuk kita menggunakan cashless di meningkatnya era digital saat ini.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dio.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, permainan tam-tam buku atau disebut dengan permainan ular naga. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga pada masa lalu. Permainan ini selalu dimainkan pada malam hari, apalagi di saat bulan purnama. Jumlah pemainnya antara 6 hingga 10 orang, bahkan lebih. Lokasi permainan umum dilakukan di halaman rumah atau lapangan terbuka. Kita beralih ke maklumat lain. Komando Daerah Angkatan Laut 4 menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyelundupan 10 cartridge liquid pep yang diduga mengandung narkotika di lobi markas Komando Kodaerah 4 Batam. Dalam konferensi pers tersebut, Danko Daerah 4 didampingi asisten intelijen, asisten operasi Kepala Dinas Penerangan, dan juga Kepala Dinas Hukum, Kepala Dinas Kesehatan, Komando Polisi Militer, serta Komando Data Semen Intelijen Kodaerah 4. Turut hadir pula perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Polda Kapri, Bepom Kota Batam, dan Cukai Batam. Dan keberhasilan tersebut merupakan hasil operasi gabungan Satgas Cakra 26K, Satintel Marpu Sentelal, dan Intel Kodaerah 4. Terus saudara, berdasarkan hasil pemeriksaan awal menggunakan alat Rigaku milik TNI AL dengan dukungan tenaga ahli Dinas Kesehatan Kodaerah 4, diketahui bahwa 50 bermerek Yakuza mengandung sekitar 80% propanediol dan 20% etamodet. Sementara itu, 50 cartridge bergambar buah-buahan mengandung sekitar 67% profilin glosil, 19% gloserol, dan 13% etamodet. Kandungan etamodet tersebut mengindikasikan adanya zat yang berpotensi disalahgunakan dalam membahayakan kesehatan apabila diedarkan secara ilegal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama 10 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, MPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya.
2: Iya.
1: Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya.
3: Pastinya.
1: Nah, boleh disebutkan Abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin untuk program unggulannya kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan, serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha, dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Nah, oke.
3: Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran gitu,
3: secara online.
1: Secara online. Nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, gitu. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah ya kan. Memang disitulah kedepannya pun akan disitu gitu kan.
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih Bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran. Bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori. Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung, macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada prakteknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah Bang. Jadi
1: gitu.
2: Kalau ada organisasi ini

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Eh, nantilah. Masih penat aku. Eh, weh, weh, weh. Jangan tarik-tarik. Weh, capek.

Sedara perempat tentunya dengan kita mengenal cashless sosialisasi sebagai gaya hidup baru, di mana juga bagi generasi muda khususnya Gen Z, cashless bukan lagi hal baru melainkan sudah menjadi bagian dari keseharian. Kemudahan menggunakan e-wallet, mobile banking, hingga pembayaran kris membuat aktivitas transaksi terasa lebih praktis dan juga cepat. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga belajar online, semuanya bisa dilakukan tanpa perlu membawa uang tunai. Nah, sedara kebiasaan ini juga menunjukkan bagaimana generasi muda semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Mereka tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga bagian dari pembuatan perubahan gaya hidup yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Tentunya ini membuka peluang besar juga bagi mereka untuk terlibat lebih jauh dalam teknologi, dunia teknologi, termasuk di bidang finansial teknologi atau fintech. Dan saudara perempuan, pesatnya perkembangan cashless sosialisasi turut membuka berbagai peluang karir baru di bidang teknologi dan juga keuangan digital. Industri, fintech, perbankan digital, hingga startup teknologi membutuhkan talenta yang tidak hanya memahami sistem keuangan, tapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dan melihat peluang tersebutlah penting bagi generasi muda nih ya, untuk mempersiapkan diri sejak dini melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri. Nah, salah satu contohnya adalah Cyber University sebagai kampus vintage pertama di Indonesia yang ternyata menghadirkan kurikulum berbasis industri digital. Nah, melalui program Company Learning Program 3+1, 3 tahun kuliah tambah 1 tahun magang, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pembelajaran di kelas saudara, tapi juga pengalaman kerja nyata yang menjadi bekal penting untuk dunia menghadapi dunia kerja di era digital. Jadi tentunya dengan adanya cashless society bukan sekedar tren, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang akan terus berkembang. Nah, di tengah perubahan ini, generasi muda punya peluang besar tidak hanya mengikuti tren atau apapun arus, tapi juga menjadi bagian dari inovasi di dunia digital. Jadi Anda termasuk orang yang cashless atau suka uang tunai saja saudara, untuk berbelanja dimanapun.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Megat, karya Rida Kalyamsi, ialah sebuah novel sejarah yang menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan Kepulauan Riau. Novel ini mengangkat nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Melayu sebagai bagian dari identitas yang harus dipertahankan meskipun dihadapkan pada perubahan zaman dan pengaruh eksternal. Cerita yang disajikan menyoroti semangat perjuangan dan kepahlawanan para tokoh yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan nilai-nilai budaya Melayu. Dengan menggabungkan fakta sejarah dan elemen fiksi, Megat memberikan wawasan mendalam tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Melayu, sehingga pembaca dapat memahami dinamika kekuasaan, politik, dan konflik yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah sebagai rangkaian peristiwa, tetapi juga sebagai refleksi identitas dan semangat nasionalisme yang menginspirasi generasi penerus untuk terus mengenang dan menghargai warisan leluhur. Megat berusaha menghadirkan narasi yang kaya akan nilai sejarah dan budaya, mengajak pembaca untuk melihat lebih jauh lagi tentang jati diri dan keunggulan peradaban Melayu di Kepulauan Riau. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Man. Tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Timbinan Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat. Tentunya ya, di era yang seperti ini, memang kalau anak-anak muda tuh sangat suka menggunakan yang namanya cashless dan sebagainya macamnya. Yang penting kalau, jadi kalau pergi mana-mana tuh tak ada alasan, tak ada duit ya, selagi kita bawa handphone dan di handphone tuh ada saldo kan. Nah, kalau tak ada dekat gawai tuh tak ada saldo, ya memang tak dapat lah ya. Jadi sekarang pun para UMKM juga sudah mulai menerapkan beberapa jualannya tuh menggunakan kris. Jadi ketika kita menggunakan barcode, jadi kalau kita belanja nih, sekarang kalau kita belanja di bazar, dimanapun, itu sudah banyak masyarakat yang mulai sangat melek dan peka terhadap teknologi, sehingga mereka sudah menyediakan yang namanya kris. Jadi kalau kita saatnya belanja, tinggal kris, bisa bayar gitu, tanpa harus kita tunai dulu saudara perempat ya. Kemudian kita selain menggunakan kris, kita juga bisa melalui transfer dan sebagainya macamnya. Jadi semua bisa kita lakukan transaksi melalui m-banking juga bisa. Jadi sangat pas nih untuk anak-anak muda yang sudah mulai tertarik untuk menggunakan yang namanya cashless sebagainya macamnya. Dan juga apresiasi para pelaku UMKM yang juga sudah mulai nih menggunakan media sosial atau menggunakan transaksi digital di era seperti sekarang ini, sehingga memudahkan para pelanggan juga nih ketika mereka berbelanja.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Perempat RRI 7 Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Yo. Lagu terakhir untuk Segantang Lada pagi di hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung dari pukul 5 hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Dan tentunya sudah perempat selalu berpikiran positif. Dan kemudian selamat ya untuk yang sudah menang klubnya di ajang Piala Dunia. Segantang Lada siang akan bersama rekan kami Salwa Aulia. Jadi tetap stay tune dan jangan pernah tukar-tukar frekuensinya, karena akan ada lagu, hiburan, dan informasi-informasi menarik lainnya. Bye-bye, saya pamit, jalan puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Eh, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempatan Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini kita di hari Senin ya, Masya Allah, di tanggal 20 Juli 2026, hari di mana anak-anak SMA saudara aja sudah mulai masuk kembali ke sekolah. Dan di pekan pertama bagi anak SMA serta di seluruh sekolah Tanjung Pinang ya, selamat menjalankan MPLS. Kali-kali ini sedang istirahat makan siang ya, ataupun juga lagi break, bahasanya apa ya, coffee break gitu ya. Tentu saja dengan berbagai proses MPLS di berbagai sekolah, dengan otoriter kakak kelasnya kali-kali ya, semoga betah di sekolah barunya saudara perempat dan tidak mendapatkan kakak kelas yang galak ya, karena kan di zaman sekarang udah gak ada kayak dulu-dulu lagi ya, yang senioritas dan sebagainya. Tentu bersama dengan saya, temankan saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan awalan acara kita berada di acara Jelajah Kepulauan Riau. Nanti juga akan ada acara Sembang UMKM. Kemudian acara Belese diikuti dengan Suara Budaya Nusantara bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta. Dan diakhiri pula dengan acara Belese kembali. Nah, saudara, ini sepertinya hari menjadi hari yang bahagia, hari patah hati, dan juga hari sedih ya, karena setelah semalam pukul 2 pagi masyarakat Indonesia khususnya dan juga Tanjung Pinang ya, ini menonton bersama Piala Dunia ya, udah masuk babak final dan ternyata sudah didapatkan pemenang Piala Dunia tahun ini ialah negara Spanyol. Ini juara dunia untuk kedua kalinya ternyata saudara perempat.

setelah mengalahkan bung bola kita, siapa sih nggak kenal dengan Messi dari Argentina. Aduh, aduh, aduh, aduh. Di sosial media sudah ramai itu. Tiap saya pagi tadi buka sosial media kan, langsung banyak orang buat story yang senang dengan Spanyol jadi juara. Ada juga yang patah hati karena tim kesayangannya ternyata gagal untuk menjadi juara Piala Dunia. Tapi nggak apa, dari namanya juga permainan ya. Kadang kalah, kadang juga menang. Kita sebagai pendukung juga harus tetap sportif saja dan tidak boleh menyerang apapun itu, karena ini menjadi bagian daripada hiburan serta juga bagian dari ajang olahraga. Tentunya kita akan memberikan juga pilihan lagu untuk Anda di siang hari ini, di hari Senin. Alhamdulillah, hari ini sepertinya cuaca mendukung sekali ya untuk melaksanakan kegiatan MPLS bagi anak-anak sekolah baru, karena cuacanya panas. Ini cukup membakar hati dan juga membakar kulit daerah perempat. Tapi tak apa-apa, yang penting kita hati punya selalu senang. Macam hari ini selalu cerah. Kita juga hadirkan pilihan lagu, macam lagu yang satu ini untuk Anda, menjadi lagu pilihan pertama, kedua deh atau ketiga nih, daerah perempat di Segan atau tengah hari. Judulnya apa ya? Dudowong Kantoran untuk Anda.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Sedaru nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang. Tunggulah.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompa dalam sebuah hajatan atau pesta pernikahan. Ini biasanya ada berbagai tradisi ya yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Untuk apa? Pastinya untuk melestarikan budaya ya, dan pula untuk menghibur juga ya, serta sebagai bagian daripada tradisi yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan pernikahan. Karena memang daripada pernikahan dengan melaksanakan dengan tradisi itu kan juga ada makna-makna dan filosofi yang kita dapatkan, saudara, dari satu tradisi dengan tradisi lainnya. Macam tradisi yang satu ini ya, kalau kita lihat bebalas pantun, nah ini emanglah selalu ada dekat tradisi nikah kawin, saudara perempat. Tapi daripada itu, selain ini bebalas pantun pun juga selalu ada tarian, berbagai kesenian pertunjukan, kemudian juga nyanyian dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menghadiri majelis pernikahan adat Melayu di Kepulauan Riau, tentu bukan sekedar melihat dua orang disandingkan dekat pelaminan saja, karena dekat meriah, di balik kemeriahan itu ada satu tradisi yang masih terus dilestarikan. Apalagi kalau bukan silat pengantin. Tradisi ini, saudara, bukanlah pertunjukan semata, tapi jadi bagian daripada adat istiadat Melayu yang diwariskan turun-temurun. Silat pengantin biasa dipersembahkan untuk mengiringi pengantin lelaki menuju pelamin sebagai lambang penghormatan sekaligus juga doa supaya kedua mempelai bisa memulakan kehidupan rumah tangga dengan penuh keberkahan. Jadi sebelum gerak silat itu dimulakan, biasa acara akan diawali dengan membalas pantun. Jadi ciri khas budaya Melayu. Selain itu pula, setiap para pesilat melakukan sembah sebagai tanda hormat kepada pengantin dan juga para tamu. Dalam pertunjukan ini pun terdapat pula silat bendera, saudara, yang dimainkan oleh dua orang pesilat dengan membawa bendera merah dan juga bendera putih. Kalau bendera merah melambangkan mempelai perempuan, manakala bendera putih melambangkan mempelai lelaki pula. Jadi ketika kedua bendera itu dipersatukan, ia jadi simbol bersatunya dua hati dalam ikatan rumah tangga yang harmonis dan juga saling melengkapi. Oh, manis sekali ya, saudara perompa, dibalik gerakan silat ini yang wah gitu kan, yang rancak dan juga yang segar, ternyata ada makna yang manis di dalamnya.

0: mengenai Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
2: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Sang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak. Selepas silat bendera ini selesai, pertunjukan dilanjutkan dengan silat persembahan yang menampilkan keindahan gerak silat Melayu. Para pesilat pun mengenakan pakaian adat Melayu lengkap dengan kain dagang lua dan juga selempang. Sementara untuk irama, 2 buah gendang silat serta gong pun mengiringi setiap gerakan dengan penuh semangat, namun tetap berwibawa ya saudara. Nah, untuk gerak silat yang ditampilkan ini bukan bertujuan menunjukkan kekuatan semata, tapi bagaimana nak menggambarkan nilai kesantunan, keberanian, kehormatan, dan juga sikap menjaga marwah yang menjadi pegangan masyarakat Melayu sejak zaman dahulu, saudara perumpat. Nah, saudara, silat pengantin ternyata mengajarkan kita kalaulah sebuah pernikahan ini bukan hanya penyatuan 2 orang saja, tapi juga penyatuan 2 keluarga yang diharapkan hidup rukun, aman, dan juga saling menjaga. Inilah indahnya budaya Melayu di mana setiap gerak, irama, pantun, dan juga simbol ini punya makna yang mendalam. Sebab itulah kita juga mesti terus menjaga dan melestarikan tradisi silat pengantin sebagai warisan budaya Kepulauan Riau. Supaya apa? Supaya generasi yang akan datang nantinya tetap mengenal adat istiadat yang jadi dari diri masyarakat Melayu Kepulauan Riau.

0: Bukalah, itu suara kipas.
1: Oh, langsung kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah. Kolam renang di rumahku indoor.
3: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, besimbang atau permain simbang ialah suatu permainan yang terdapat di Sedanau Kepulauan Riau. Besimbang mirip dengan bekel, hanya saja bola induk yang digunakan bukanlah bola glekel yang dapat memantul, melainkan terbuat dari kulit-kulit kerang ataupun kulit siput yang bagus dan licin. Permainan ini telah ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-17. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Desa Teluk Sasa Kecamatan Seri Kuala Lobam resmi mengukuhkan panitia pemilihan Kepala Desa Teluk Sasa tahun 2026 di Balai Desa Teluk Sasa. 5 anggota dipilih melalui musyawarah mufakat yang diikuti unsur pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, RT/RW, LPM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Cerisman terpilih sebagai ketua panitia didampingi Tommy Putong sebagai sekretaris serta Ayu Saiful dan Sebayang sebagai anggota. Kepala Desa Teluk Sasa Suhairi mengatakan panitia yang telah dikukuhkan diharapkan bisa menjalankan tugas secara profesional hingga seluruh tahapan pilkades selesai. Usai dikukuhkan, 5 anggota panitia mengikuti prosesi pengambilan sumpah. Prosesi tersebut dipandu oleh Kepala Kantor Urusan Agama KUA Seri Kuala Lobam, Mulyadi. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab karena akan dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun secara pribadi. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hola Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat Arya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, kita lihat di era sekarang ramai sangat pelaku UMKM yang berlomba-lomba memasang tulisan diskon besar promo hari ini, bahkan beli satu gratis satu untuk menarik perhatian pelanggan. Memang nggak bisa kita hindari ya, potongan harga ini sering membuat kita selaku orang yang suka belanja nih tertarik untuk membeli. Tetapi pertanyaannya, apakah pelanggannya akan terus datang kalau diskonnya lah habis? Itulah yang memang mesti difikirkan oleh setiap pelaku usaha, saudara. Sebab pelanggan yang setia bukan hanya nak cari harga murah saja, tapi juga nak cari produk yang berkualitas dan juga pelayanannya yang membuat mereka ngerasa dihargai sebagai pelanggan. Ada beberapa kajian yang menunjukkan kalau loyalitas pelanggan lebih banyak dipengaruhi oleh kepuasan mereka terhadap produk dan juga pelayanan loh, saudara. Kalau makanan yang dijual sedap, kemasan dan menarik, pelayanannya pun juga ramah, serta pesanan cepat disiapkan, para pelanggan ini biasanya akan datang balik walaupun tanpa potongan harga ya. Jadi ada juga orang-orang yang tipe dia akan suka beli makanan tuh sebab dia suka dengan rasanya, suka dengan penjualnya yang ramah. Bukan sebab harga dia yang memang murah, tak kisah pula dengan harga dia yang mahal. Yang penting dia punya makanan sedap, saudara. Sebaliknya pula, kalaulah orang yang hanya mengandalkan diskon saja, tetapi kualitasnya menurun, maka pelanggan mungkin datang sesekali saja. Tapi belum tentu nih untuk mau kembali lagi. Sebab itulah menjaga mutu produk dan juga memberikan pelayanan yang terbaik, ini bagian daripada investasi yang jauh lebih bernilai loh, saudara, secara jangka panjang nih untuk para pelaku UMKM.

0: Intermezzo.
1: Mak, mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Eh, dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?

0: nak. Dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
2: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompak Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompak, selain kualitas produk, komunikasi dengan pelanggan juga memainkan peranan yang penting. Hal sederhana seperti membalas pesan dengan cepat, kemudian juga menyapa pelanggan dengan senyum, serta nak ucap terima kasih selepas berbelanja, ataupun menerima kritik dengan lapang dada. Ini boleh loh meninggalkan kesan yang mendalam, saudara. Sebab kadang-kadang pelanggan ini bukan sekedar mengingat apa yang mereka beli, tapi macam mana mereka akan dilayani. Dan dari pelayanan yang ikhlas tadi ini seringkali loh jadi alasan seseorang kembali membeli di tempat yang sama. Pelaku UMKM pun juga boleh membangun hubungan yang lebih dekat secara melalui media sosial. Karena tak semestinya setiap hari membawakan promo ya, menawarkan promo juga. Tapi bolehlah berkongsi cerita dekat balik produk itu. Kemudian juga memperlihatkan proses pembuatannya yang membuat para pelanggan itu penasaran hingga akhirnya belilah karena tadi lihat short-short video yang kita posting di sosial media. Tentu selain itu juga bisa memberikan tips yang bermanfaat atau juga mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang sudah membeli ya. Kadang juga ada tuh saya lihat-lihat tuh para pelaku UMKM yang mengambil tangkapan layar ya dekat handphonenya ketika ada balasan chat dari pelanggannya yang memberikan review makanan dia sedap, makanan dia manis, makanan dia juga buat nagih hingga harus beli lagi. Kemudian diupload lah ke media sosialnya juga menjadi daya tarik nih saudara perompak yang membuat orang-orang penasaran. Udah banyak nih review-review yang bagus hingga akhirnya orang-orang pun tertariklah untuk ngebeli tanpa harus ada promo-promo besar-besaran tadi. Jadi dengan cara-cara seperti ini bisa membuat para pelanggan itu ngerasa lebih dekat lagi secara dengan usaha yang kita jalankan. Hingga lama-kelamaan akan tumbuh nih rasa kepercayaan dan juga hubungan yang kuat antara penjual dan juga pelanggan.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

From FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Senada Perempat, inovasi juga menjadi kunci supaya pelanggan tak mudah bosan. UMKM ini boleh menghadirkan varian rasa baru, memperbaiki desain kemasan, memberikan layanan purna jual, atau membuat program pelanggan setia yang sederhana tapi bermakna, saudara. Misalnya, selama beberapa kali berbelanja, pelanggan ini bisa dapat bonus kecil kecilan deh atau ucapan khusus di hari ulang tahunnya. Penilaian emang tak besar, saudara, tapi perhatian macam ginilah yang sering membuat pelanggan ngerasa istimewa dan barangkali bisa terus kembali untuk berbelanja produk kita. Jadi, saudara, ngebangun usaha yang bertahan lama ini bukanlah soal siapa yang paling banyak memberikan diskon, tapi siapa yang paling mampu menjaga kualitas, pelayanan, dan juga kepercayaan pelanggan. Harga memang murah lah, ini boleh menarik orang untuk datang, tetapi kalau soal pelayanan yang tulus dan juga produk yang berkualitas lah yang membuat mereka bertahan, saudara. Jadi kita berharap semoga para pelaku UMKM di Kepulauan Riau nih khususnya terus berkembang, juga semakin kreatif dan mampu untuk membangun usahanya lebih kuat lagi dengan pelanggan yang justru menjadi modal nih yang utama bagi para pelaku UMKM supaya bisa membangun loyalitas konsumen dan juga memperkuat daya saing usaha dalam jangka panjang.

0: sakit hati kena bully. Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah, difabel kah? Kita sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya perempat, Pulau Tambelan yang berada tepatnya di perairan Laut Cina Selatan ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pulau Tambelan sebelumnya dikenal dengan nama Pulau Sabda. Nama tersebut tercatat dalam sejarah pada tahun sekitar 1623 ketika rombongan Sultan Johor VII, Sultan Abdullah Muayyad Shah tiba. Nama Tambelan bermula pada Perang Riau 1782 hingga 1784. Ada yang menyebutkan pada zaman dahulu, nama Tambelan berasal sebenarnya dari nama Kandil Bahar yang bermakna lampu laut. Kita beralih ke maklumat lain. Pembangunan Monumen Tugu Bahasa Nasional dan Museum di Pulau Penyengat Kepulauan Riau Senin memasuki tahap evaluasi lelang di UKPBJ. Kepala Dinas PUPP Kepri Rodia Yantari maksud kami mengatakan pemenang lelang ditargetkan diumumkan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Dilanjutkan penandatanganan kontrak dan groundbreaking pada pertengahan Agustus agar pekerjaan fisik segera dimulai. Proyek senilai 101 miliar rupiah dengan skema tahun jamaah ini dijadwalkan berlangsung selama 17 bulan dari Agustus 2026 hingga Desember 2027, meliputi pembangunan monumen, penataan landscape, fasilitas parkir, serta dilengkapi teleskop untuk pemantauan hilal. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat Radio Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, rumah sakit dan klinik tak hanya menjadi tempat perompat, tetapi juga merupakan organisasi yang mesti mengelola berbagai aspek pelayanan kesehatan secara terpadu. Tapi di balik setiap layanan yang diterima pasien, ada pula sistem manajemen yang mengatur sumber daya manusia, jadwal pelayanan, fasilitas, teknologi informasi, hingga standar mutu dan keselamatan pasien manajemen yang baik. Ini berperan penting juga dalam memastikan pelayanan berjalan efektif. Namun banyak sekali saudara proses manajerial yang berlangsung di balik layar dan jarang diketahui masyarakat. Salah satunya, macam mana rumah sakit atau klinik mengatur alur pelayanan mengelola antrian pasien menghadapi lonjakan kunjungan, serta menjaga keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan kualitas layanan. Nah ternyata banyak sekali nih saudara, orang-orang yang mengira lamanya waktu tunggu ini hanya disebabkan oleh banyaknya jumlah pasien atau keterlambatan pelayanan. Padahal proses pelayanan kesehatan itu juga melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan loh. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, administrasi, pemeriksaan awal, penentuan prioritas berdasarkan kondisi medis, hingga koordinasi antara dokter, perawat, laboratorium, farmasi, dan juga unit penunjang lainnya loh. Selain itu juga dokter menghadapi beberapa kasus yang membutuhkan waktu konsultasi yang lebih lama lagi atau mesti menangani kondisi darurat yang tak dapat diprediksi. Jadi semua faktor ini bisa mempengaruhi jalannya antrian. Sebab itu memahami proses di balik layar bisa membantu masyarakat melihat bahwasanya sistem pelayanan kesehatan ini dirancang bukan hanya untuk mempercepat layanan saja ya, tetapi juga macam mana memastikan setiap pasien mendapatkan penanganan yang aman, tepat, dan juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi.

0: Macam mana kisah makna adat sebenar adat yang menghantarkan maksud yang penuh makna di atas sembah gerakan yang memberikan makna luar biasa. Silat tidak luput dari adab, adat dan ilmu. Sebagai anak Melayu, wajib menjaga setiap makna yang terkandung di dalamnya.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat ini tidak luput daripada adab, adat dan ilmu. Karena kita sebagai bangsa Melayu, kita sebagai anak Melayu mengutamakan adab terlebih dahulu, baru adat dan ilmu.
0: Dari obrolan yang saya dapatkan bersama Buhari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, beberapa makna terdapat di dalam silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur. Makna ini juga bermaksud sebagai tanda dari setiap gerakan langkah sifatnya. Berdoa turut menjadi bagian pertama sebelum melangkah yang menandakan badan dekat dengan Tuhan Maha Kuasa. Setiap gerakan yang dilakukan diartikan sebagai makna gerak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur ini mempunyai beberapa makna yang mendalam, yakni setiap sebelum melaksanakan langkah 4, berdoa sebelum melangkah tanda kedekatan kita kepada Allah dan mengerjakan solat 5 waktu dan mengerjakan solat sunnah. Kedua, setiap melakukan gerak melangkah seni silat tanda pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, yakni bahwa setiap pergerakan selalu menjalin silaturahmi antara sesama. Keempat, melangkah maju, menyerang atau mengelak bukan berarti sombong, angkuh, apalagi mencari permusuhan, melainkan sebuah seni dipersembahkan supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kelima, hamba Allah yang bersujud tentu bisa terjaga dari sifat sombong, angkuh, riya dan sifat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Setiap gerakan menandakan silaturahim terus berjalan. Melangkah maju dan berani akan mengelak setiap serangan musuh. Bukan berarti sombong, angkuh dan bongkah, melainkan seni tersebut mengantarkan makna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tak kala bongkah terhindarkan kepala rendah akan menunduk, menandakan terjaga dari sifat sombong dan angkuh dan jauh dari kata rugi. Itulah makna dari gerak seni panggian laman.
1: Seni pencak silat panggian laman anak berempat Kepulauan Kundur mempunyai 4 langkah dan 4 gerak, yakni gayung, tumbuh, pepat dan tikam. Dikatakan gayung, gayung itu diistilahkan sebuah parang, parang yang ingin menyerang musuhnya lalu ditangkap oleh sang musuh untuk mengelaknya, lalu mengelak, memutar langkah, lalu berputar membuat langkah pecah. Kedua, tumbuk. Tumbuk ibaratkan ingin memukul, memukul lawan tersebut, lalu ditangkap tangan lawan, lalu ditarik dan mengelak, lalu melangkah kaki kiri, lalu memutar, lalu membuat langkah pecah. Begitu juga pepat ibaratkan sebuah parang yang ingin menebas musuhnya, lalu ditebas, lalu ditangkap tanganan yang memegang parang itu sama lawan, lalu ditarik, ditarik, lalu membuat langkah pecah, mengelak sehingga mundur ke belakang. Lalu menikam, menikam dengan cara mengelak menggunakan kaki kiri maju ke depan. Dan tidak lupa pula saling berlirik atau sidik mata supaya tidak ada serangan.

0: menjadi pengantin duduk berdampingan dengan orang tersayang di pelaminan raja sehari ialah impian para bujang dan dara. Selama proses pernikahan terselenggara, banyak makna yang tersampaikan dari segala hal yang terjadi selama sehari. Adab dan adat dalam proses pernikahan adat Melayu juga tersampaikan dalam tahapan silat adat Pangian Laman dalam bersimpung di hadapan raja sehari.
1: Apabila bermain di hadapan pengantin penuh dengan adab, yakni sebelum berhadapan dengan bermain di hadapan pengantin, salam sembah kepada raja sehari, tangan dinaikkan ke atas dahi, tanda hormat kepada raja sehari, lalu bermain juga adabnya tidak membelakangi raja sehari, agak menyamping di sebelah raja sehari, lalu bermain saling melirik antara satu dengan yang lainnya.
0: Tidak selalunya calon raja sehari memiliki status bujang dan dara. Ditemui pada kehidupan yang fana ini, berbagai persoalan hidup yang mengharuskan seseorang menyandang status yang tidak diinginkannya demi menggapai cita kehidupan, yakni kebahagiaan. Sang calon pengantin rela melakukan proses tahapan kehidupan kembali menjadi raja sehari dengan berstatus duda ataupun janda, demi adab yang terjunjung tinggi dalam suburnya tanah Melayu. Para pemain silat adat Pangian melaksanakan aturan pantang larang dalam prosesi bersilat adat di hadapan pengantin.
1: Apabila pengantinnya duda, sedangkan calon pengantin laki-lakinya gadis, maka silat dari pengantin perempuan harus memakai keris, sedangkan silat pengantin laki-laki tidak menggunakan keris. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila laki-laki, pihak laki-laki, pengantin laki-laki itu duda, tentu pihak pengantin perempuan itu berat ke depannya. Apabila pihak pengantin laki-laki itu mempunyai anak ataupun masa lalu yang dihadapinya, berarti pihak pengantin perempuan siap menghadapinya ibaratkan tajamnya keris. Begitu juga sebaliknya, apabila pengantin laki-laki itu bujang maupun pengantin perempuan itu janda, maka yang memakai keris saat bermain persembahan pengantin pihak laki-laki, karena pihak pengantin perempuan tentunya ada masa lalu, tentu pihak pengantin perempuan membawa anak, maka beratnya yang dihadapi ke depan oleh pihak pengantin laki-laki yang si bujang, maka pihak pengantin laki-laki ibaratkan menjalani kehidupannya ibaratkan tajam.

0: Gerakan lemah nan lembut di hadapan pengantin bujang dan dara akan terlihat dominan saat senyum tersimpul dilakukan raja sehari. Baik silat dilakukan sendiri ataupun memiliki lawan main, tetap menghibur dan memiliki makna mendalam di setiap gerakan yang tersampaikan oleh pemain silat adat Pangean, yang tak kalah bahagia dari raja sehari karena dapat mempersembahkan satu persembahan adat demi lestarinya tradisi yang beradab.
1: Apabila pihak pengantin perempuan dan laki-laki, bujang dan dara, maka tidak diwajibkan untuk bermain keris. Cukup saja bermain mempersembahkan dengan gerak tangan yang gemulai, pergerakan tangan yang gemulai, langkah kaki yang sidik melihat lawan. Apabila main sendiri, maka sopan santun dalam menghadapi seorang raja sehari.

0: Di dalam banyaknya makna yang tercipta dari segala gerakan silat adat Pangean, terdapat satu tujuan yang mengharapkan keridhaan ilahi. Pengantin dapat menjalankan roda kehidupan yang berlandaskan adab terjunjung tinggi demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
1: Salam satu gayung, empat langkah satu hati. Salam satu gayung,

Demikian bersama narasumber Bohari atau Datuk Panglima Hitam Cagar Alam, Sekretaris Umum atau Sekjen Silat Pangian Laman Anak Berempat Kepulauan Kundur. Saya Muhammad Hairul Ramadan untuk Pro 4 RRI, wakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Wewe, aku baru check out bareng Lua. Branded, limited, memang mahal sikit, tapi puas hati aku.
1: Barang luar yang lokal tak engkau layan.
0: Helah, buatan kita gelas biasa aja. Apa gelas?
1: Barang luar dipuja, barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, masyarakat Kepulauan Riau sangat akrab dengan serapah, rapalan, campi, dan cuca. Hampir setiap aktivitas selalu ada rapalan, serapah yang dibacakan. Serapah, rapalan, jampi, dan cuca berupa ucapan yang mengandung kekuatan gaib. Namun setelah agama Islam masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang Melayu, amalan yang berasal dari kepercayaan sebelumnya mulai ditinggalkan. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Menurutnya, MPLS harus dimanfaatkan sebagai momentum membangun karakter sekaligus menggali potensi peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah. Lis mengatakan, pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik sesuai harapan. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi proses pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga momentum untuk membangun karakter serta mengenali potensi setiap peserta didik baru. Kepala SMA Negeri 4 Tanjung Pinang Nur Santi mengatakan sekolah menerima sebanyak 360 peserta didik baru yang terbagi dalam 10 rombongan belajar rombel dengan masing-masing rombel berisi 36 siswa. Kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari mulai Senin hingga Jumat setelah sebelumnya diawali dengan para MPLS hari Sabtu. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekan Baru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Mm-mm. Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Eh, ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendiri ya nih dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajri ya?
2: Ah, cerah banget, enak piknik sih.
1: Iya, iya, iya.
2: Masih sedikit
1: banget suaranya Kak Fajri ya. Karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri ya juga kecil. Gitu.
2: Ya.
1: Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan dia
1: ada. Oh, yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Sekarang
1: mm-hmm.
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu. Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Nggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda.
3: Ya.
2: Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Ya, Rias Pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau, bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan erat sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum mulai sedikit saya mau berpantun dari silakan, Riau khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: why?
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cakep.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 Gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan, adat bersendikan sara, sara bersendikan kita bula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, tuan dan tuan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya, Bun, ya. Ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai, Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya, Bun, ya?
3: Ya, bagian adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih, Bun, diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh ada. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini itu nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para generasi kan marah.
2: Ya,
3: jadi kita anggap itu kita samakan kita, kita berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini, ya, artinya adat, istiadat, atau etika yang istilah tren sekarang. Etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini benar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya, Bun, ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya, Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika,

0: Nih, sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu?
1: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etiket itu dimulai dari dalam rumah, karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan tadi Bunda katakan adat bersemikan syarat, syarat bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer, saya dengar lah, kurang menyenangkan, seperti LGBT.
0: Okay.
1: Ya? Jadi pergaulan bebas. Itulah yang kita untuk menangani itu. Maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua juga. Dan yang tua juga harus welcome.
0: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun, ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun, ya. Atau seperti apa, Bun?
1: Iya. Jadi anak-anak LGBT kita juga tidak bisa. Ya memang salah di dalam Islam. Karena itu dulu kan zaman Nabi Lut kan. Dan apalagi di negara luar itu di Itali. Kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
0: Okay.
1: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak, bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
0: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etika itu baik kembali gitu ya, Bun.
1: Itu
0: baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
1: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu santun, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong,
0: iya,
1: terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak generasi. Ya kita tidak bisa salahkan, kita tetap hati. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin. Kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Sampai sudah tua.
0: Baik. Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya misalnya kepada sesama, yang kecil, terus yang tua,
1: itu ada aturan. Misalkan kita bekerja baik, dan itu ada tata caranya. Seperti, ya banyak yang tidak besar. Seperti kita di rumah katakan, karena tuntutan agama, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa belum teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita menyinggung harga dirinya. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh, papa salah, ya tak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak,

0: tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Dan kita ada kata-kata laughing. Aduh Ananda, gak besar. Ini bagaimana supaya ini. Dan terhadap yang tua juga itu. Apalagi yang sudah tua suami istri.
1: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya, betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita, atau lebih tua, atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu. Ya,
0: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau ini. Karena kita dah pening, kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita akan melepas kepada anak. Sebetulnya kan gak adil. Nah, maksudnya kita, itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
1: Okay, baik.
0: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Friend, kita tunggu. Betul. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
1: Bikinkan kopi dulu ya Bu.
0: Ya, atau tanya dia balik, Pak, sudah makan? Nah,
1: okay. Sesederhana itu ya.
0: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
1: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
0: Ya, betul. Nah, itu sangat setuju saya. Betul.
1: Lanjut dulu, Bun.
0: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
1: Betul.
0: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Apa kayak something ini? Dia gak mau, coba, Pak selamat pagi Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh dia akan bilang.
1: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah berarti ada masalah.
0: Betul. Ada
1: berarti
0: something wrong.
1: Ya ada something wrong ya.
0: Ya betul.
1: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya, nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah, itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya tuh tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah? Atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu, Bun.
0: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran.
1: Oke, baik.
0: Jadi kita berguna, makanya adat bersunikan cara bersunikan kita pula. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan, umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri, karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
1: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya Bu?
0: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
1: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, gak apa-apa kan Bu?
0: Boleh. Makanya kita sebagai seorang orang tua, mm-hmm. orang tua ini kan banyak yang diinikan tuntutannya, betul. Ya. Mm-hmm. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
1: Kebanyakan mama-mama gitu lagi gitu. Ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
0: Nah, itu zaman sekarang, mm-hmm. itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Tidak model lagi. Jadi harus kita penyesuaikan.
1: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajari sebagai etika dari dalam rumah?
0: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya, misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa? Bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu. Kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa? Ya minta siapa? Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner.
1: Oh.
0: Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil, memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah lapo nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya.
1: Okay,
0: sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Belum waktunya sudah ke diskotik.
1: Waduh.
0: Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan.
1: Betul.
0: Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
1: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja. Gitu ya,
0: makanya kita juga sebagai perempuan, okay. Memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Kak Fadria, iya. Ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat ya, Kak Fadria ya, sama okay. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, Abang Po dan juga pendengar Perompat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjalan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perompat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih,
1: kalau di Jakarta kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, Anand,
2: udah jawab. Boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Okay.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah pikirkan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali?
1: Boleh, silakan.
2: Programa 4 Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon kami saat ini.
1: Iya, silakan.
2: Di Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811760959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perompat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati, sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar. Tapi itu istilahnya ini Bun,
1: dijauhi,
2: menjauhi,
1: kalau bebek menjauhi ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga, kita harus punya etika. Kita juga bergurau sama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkanlah kepada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan enggak. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perompat, kalau untuk mau hubungi Perompat Jakarta ataupun Perompat Bengkulu, Perompat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pesan pendengar WhatsApp. Perompat dan juga pemirsa internet ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, tolong aja Bang Gipti.
1: Iya, enak di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perompat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, mm-hmm. dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, mm-hmm. masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu, mm-hmm. dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, mm-hmm. dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran, mm-hmm. serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Mm-hmm. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, mm-hmm. bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya, mm-mm. yang tidak bisa. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Ya? Iya, ini Aye Jojo si paling merketeng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jojo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga enggak, Bun? Ini pantun makin kita nih, Bun.
1: Iya.
3: pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung
3: arah seberang.
1: Cakep.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Mm-hmm. Itulah tanda Bangsel dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya?
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo perempat, assalamualaikum. Halo perempat, assalamualaikum. Halo
4: perempat, salam budaya Nusantara, Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan. Siap. Jelas, Bang Jo.
1: Iya, silakan, Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa, Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kakak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai, kasih pantun dulu. Gula asam, lemak, tempoyak, pucuk di daun keladi. Salam pembuka saya semua. Moga acara berkat dan menjadi. Gitu pantunnya kalau kata-kata salah, Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali. Memang kalau kita manggilnya Bundo apa buat kakak nih? Bundo apa manggilnya? Bunda Samsia ya? Manggilnya ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam aja ya. Terima kasih banyak, Bunda.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu saya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya, tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cik Guria ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan, kota tua. Kain songket dipakai sudah. Salah kata mohon dimaafkan. Adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo, masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, Bu. Ya,
1: nanti di rapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya.
2: Terputus.
1: Boleh sambung lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru, boleh pendengar Perompat, boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan...
1: Nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, yeah, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Topiknya.
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab dan beradab, Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? No? Lanjut aja lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
6: Oh iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa jumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita ngadain suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu gitu ya, kalau udah acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu-jamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pakai izin dulu, gitu adanya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Mm-hmm. Jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, mm-hmm, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke.
3: Tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau dia tidak salah tadi soal etika juga, Bun. Ya. Lebih kepada etika, etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saya jawab. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya berbual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya ya, Bunya. Nah,
3: sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga lewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke. Okay. Baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo?
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang. 53
1: mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, okay. Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih.
1: Bergabung. Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Enggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke, soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya, karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun, nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Nggak bisa, langsung diomelin, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bu sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan. Okay. Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, okay, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah. Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Oh, gratis Bun ya,
3: gratis dan
2: table manner Bun.
3: Betul. Waduh. Kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Idih, mantap. Siap deh kalau gitu. Kak Fajriya, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak ke orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Oke, semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu, Bunda terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kita juga harus pamit nih ya dari ruang dengarnya, karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Perempat Jakarta di RRI Digital, masih barengan aja Jority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, buang ancak tradisi yang dikenal di sejumlah wilayah di Nusantara, namun penamaannya berbeda-beda. Tradisi ini masih lestari di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Buang ancak artinya buang penyakit. Dahulu kala, orang-orang Anambas yang melaut dan selamat sampai ke rumah, mereka membuang ritual buang ancak. Hal tersebut sebagai bentuk syukuran bahwa mereka selamat sampai ke rumah. Dalam pelaksanaan, buang anca harus disiapkan bahan-bahan telur, padi yang digongseng dikeluarkan putihnya yang diambil, cuma putihnya saja. Dimasukkan ke kulit pelepah pinang, dibikin seperti jongkong, untuk dilepaskan ke laut.

Lions dari perempat, FIFA resmi memperkenalkan tradisi baru dengan memberikan championship rings kepada para pemain, pelatih, dan staff timnas Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026. Cincin juara tersebut menjadi penghargaan tambahan selain trofi Piala Dunia dan medali emas yang selama ini diberikan kepada tim pemenang turnamen paling bergengsi di dunia. Menurut FIFA, pemberian championship rings bertujuan memberikan kenang-kenangan yang bersifat personal kepada seluruh anggota tim juara. Tradisi serupa selama ini dikenal di berbagai liga olahraga Amerika Utara dan kini diadaptasi sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan para juara dunia di panggung sepak bola internasional. Langkah FIFA memberikan championship rings mendapat respon positif dari berbagai kalangan sepak bola. Banyak pihak menilai penghargaan itu menambah nilai historis bagi para juara, sekaligus menjadi tradisi baru yang dapat terus dipertahankan pada edisi-edisi Piala Dunia berikutnya, sebagai simbol kejayaan setiap generasi juara. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompak, setiap hari rumah tangga, pasar hingga kawasan industri menghasilkan limbah dalam jumlah yang tak sedikit. Kalaulah dikelola dengan tak baik, limbah ini bisa mencemari lingkungan, menimbulkan bau, bahkan juga jadi sumber berbagai penyakit. Tapi dibalik itu semua ya, sedara, limbah ini sebenarnya masih punya nilai ekonomi kalaulah dimanfaatkan secara tepat. Limbah organik seperti sisa makanan, daun kering, dan juga kulit buah bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Bahkan limbah organik juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah jadi biogas loh, sedara, sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Sementara itu, limbah anorganik seperti botol plastik, kaca, kertas, dan kaleng bisa didaur ulang menjadi berbagai produk baru. Selain mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, kegiatan daur ulang juga membuka peluang usaha loh, saudara, dan menambah penghasilan bagi masyarakat melalui bank sampah ataupun juga industri kreatif. Lantas, bagaimana kalau di wilayah kepulauan ini? Seperti di Kepulauan Riau, saudara perompak. Ternyata pemanfaatan limbah ini punya peran penting loh dalam menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan juga laut. Sebab sampah plastik yang tak terkelola bisa terbawa arus hingga mencemari pantai, bahkan mengganggu kehidupan biota laut. Oleh sebab itulah, mengurangi, memilah, dan juga mendaur ulang sampah menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap orang. Jadi pemanfaatan limbah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kita membiasakan memilah sampah dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, serta mendukung produk hasil daur ulang. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus juga investasi bagi masa depan. Jadi sedara perompak, menjadikan limbah bukan sebagai masalah, melainkan sebagai sumber manfaat, saudara, dengan pengelolaan yang bijak. Maka bisa pula menjaga bumi tetap bersih, menciptakan lingkungan yang sehat, dan pastinya kita juga bisa loh, saudara, menambah nih perekonomian masyarakat. Karena emang lingkungan yang lestari mesti kita mulakan dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
3: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
2: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

103 MHz, Pro 4 Radio Tanjung Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Pro 4, kesehatan tulang ini merupakan salah satu aspek penting yang mesti diperhatikan seiring bertambahnya usia. Ketika kita sudah masuk fase dewasa dan juga lanjut usia, kepadatan tulang secara alami mengalami penurunan, sehingga meningkatkan resiko osteoporosis dan juga cedera tulang. Sebab itu, merawat kesehatan tulang sejak awal-awal bisa saudara mendukung kualitas hidup, mobilitas, dan juga kemandirian di usia lanjut. Dilansir dari World Health Organization WHO, osteoporosis ini merupakan salah satu penyebab utama fraktur tulang pada lansia dan bisa-bisa mempengaruhi penurunan kualitas hidup kalaulah tidak diantisipasi sejak dini. Saudara, ada salah satu metode utama untuk menjaga kesehatan tulang ialah memenuhi kebutuhan kalsium dan juga vitamin D setiap harinya, karena kalsium berperan juga sebagai bahan dasar tulang. Sementara untuk vitamin D mendukung tubuh dalam penyerapan kalsium secara efektif, di mana sumber ini bisa diperoleh dari susu dan juga produk-produk olahannya. Kemudian juga ada ikan berlemak seperti sarden dan juga salmon, telur dan juga tempe, tahu, serta sayuran hijau seperti brokoli dan juga bayam, saudara, yang bisa Anda konsumsi sehari-hari loh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Sembang Komunitas setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pompa, dengarkan selalu

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Dari Perompas. Selain asupan gizi, berolahraga secara teratur juga punya peran penting dalam mempertahankan kekuatan tulang. Latihan fisik seperti berjalan, naik dan juga turun tangga, jogging ringan, latihan beban, atau juga senam bisa mendorong pembentukan jaringan tulang supaya kepadatannya tetap terjaga. Sebaliknya pula, saudara, gaya hidup yang tidak aktif bisa mempercepat hilangnya massa tulang. Kemudian juga merawat kesehatan tulang juga masih disertai dengan gaya hidup yang sehat. Karena dengan menghindari kebiasaan merokok, membatasi konsumsi alkohol, menjaga berat badan yang ideal, serta mendapatkan cukup paparan sinar matahari pagi, bisa loh membantu mempertahankan kesehatan tulang. Di samping itu pula, pemeriksaan kesehatan rutin khususnya untuk wanita pasca menopause dan juga lansia sangat penting nih, saudara, untuk mengevaluasi kondisi kepadatan tulang supaya penanganan bisa dilakukan lebih awal kalau memang ada risiko osteoporosis yang terdeteksi. Nah, International Osteoporosis Foundation, IOF, menekankan kalau gabungan pola makan yang sehat, olahraga, dan juga gaya hidup yang positif ini merupakan tindakan utama untuk mencegah osteoporosis. Tentu, saudara, perompak informasi ini juga informasi terakhir pada Segan Tulang di Tengah Hari, edisi 20 Juli 2026 bersama dengan Salwa Alia. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan perompak Tanjung Pinang ya, hingga selesai, dan juga di hari yang penuh keberkahan, penuh cerah ini sampai ke petang hari nampak-nampak. Hati-hati yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, pulang dari MPLS, silakan ceritakan kebahagiaan dan kegundah gulana hati Anda ya selama menjalani MPLS di hari pertama ini. Semoga kita sehat selalu, saudara perompa. Dan selepasnya akan ada Bang Adi Yuhana temankan saudara perompa di Segantang Lada Petang. Nanti akan ada Dr. Ria yang temani Anda di pukul 15 hingga pukul 17. Silakan bergabung dan berdentuk Ria bersama dengan Bang Adi. Saya mesti berdentuk dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompat, permainan tam-tam buku atau disebut dengan permainan ular naga. Permainan ini terdapat di Kabupaten Lingga. Pada masa lalu, permainan ini selalu dimainkan pada malam hari, apalagi ketika bulan purnama. Jumlah pemainnya antara 6 hingga 10 orang, bahkan lebih. Lokasi permainan umumnya dilakukan di halaman rumah atau lapangan terbuka.

Kita beralih ke maklumat lain. Gerakan Khataman Al-Quran bulanan yang digagas oleh Kawa Kecamatan Lingga Utara kembali dilaksanakan sebagai upaya membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Memasuki putaran kedua, kegiatan ini dipusatkan di Masjid At-Taqwa Kampung Kuit Desa Duara dengan mengusung tema Satu Bulan Satu Masjid, Satu Hari Bersama Al-Quran. Gerakan ini menjadi wadah untuk memperkuat kejantan masyarakat terhadap Al-Quran sekaligus mempererat silaturahmi antar umat. Setiap peserta menerima satu juz Al-Quran untuk dibaca secara bersama-sama. Seluruh juz yang dibagikan kemudian diselesaikan secara serentak sehingga menghasilkan khataman Al-Quran berjamaah. Rusli mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam syiar Islam dengan berpindah dari satu masjid ke masjid lainnya setiap bulan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Rompak Tareri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompak dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada petang hari ini bersama saya, Adi Yuhana. Tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang. Edisi hari Senin, tanggal 20 Juli 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu ada Dangdut Ria. Kemudian disambut nanti dengan Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompak, pada sekarang ini kita berada dalam acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771 4449050 atau melalui WhatsApp di 0811 7048 860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Apa kabar, Di? Halo.
0: Halo, halo. Nah, masuk.
1: Iya, kat jaringan dia ni. Tak sangkut-sangkut.
0: Selamat petang, Mak Rosi. Apa khabar?
1: Khabar, alhamdulillah. Gimana khabar, Adi? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nak minta lagu lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagu apa ya? Inilah kalau dia suruh pilih lagu, paling susah ni. Aduh, yalah. Lagunya Bulan Bintang aja dia.
0: Bulan Bintang?
1: Ada tak dikira-kira di?
0: Kira-kira tak ada.
1: Tak ada ya?
0: Tak ada.
1: Oh, belum ada lagi berarti ya.
0: Dari siapa tu?
1: Itulah lagu dia pilih siapa pun tak tahu juga lah.
0: Belum ada.
1: Udahlah, minta lagu dari Maggie Z aja lah, sakit gigi di.
0: Sakit gigi.
1: Aduh, di. Lagu sakit gigi aja dia, lama tak dengar lagu sakit gigi di.
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, berhati hati, mudah sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Murah rezeki, panjang umur Adi.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat penelpon kedua nanti, entah siapa ya, mungkin ada Mamat Belian, ada Wang Ucu, adanya Pak Hamzah Yusof. Biasa orang tiga tu yang si Anu kan, Kak Deli. Biasa dia orang-orang senior tu. Buatnya dan merdu juga, mudah sehat selalu sayangku. Ada Kak Sarina Kiu-Kiu juga di Batam. Adanya Nenek Anjang juga. Ada Bunda Pemata. Adanya siapa lagi ya? Kan lupa kan di. Ada Putri Merica juga di Siska. Adanya Mama Dini juga di Karas. Ada Macik Endon. Ada Aida. Adanya Bang Udin, adanya Pak Kumis, ada Bang Jais, ada Bang Gapar, adanya Pak Umar, adanya Mas Prabu, adanya Bang Dio, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yusuf juga di Batam. Buat siapa lagi ni, tak tahulah ni. Dah tak ingat lagi ni, Di. Ya, buat Arjuna, semua bang awal. Buat semua aja lah, penelpon pertama sampai akhir ya. Yang kedua, yang pertama kan Mak Rosi ya, dia lupa ni. Yang kedua sampai akhir nanti dia senggol tanpa terkecuali. Yang mendengar semuanya lah ya, dia senggol. Buat Kak Wil juga, oh ya, ada Nek Balkis kan, lupa, ada Nek Manda. Buat semua aja lah.
0: Buat semuanya.
1: Itu aja lah, terima kasih Di, assalamualaikum.
0: Baik, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mak Rosi sudah bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Rosi ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang Bang Abi.
0: Selamat petang.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan siapa nih?
2: Batu Lima.
0: Batu Lima. Oh, Kak Deli.
2: Delima.
0: Kak Delima.

0: Hariku.
1: Sudah lama tak dengar juga.
0: Matahariku dari Nada Soraya.
1: Sri Devi tak ada ya?
0: Sri Devi, oh mataharimu.
1: Oh matahari, ayo.
0: Tertukar tuh.
1: Oh mataharimu.
0: Mataharimu.
1: Aduh. Nah, itulah, sudah jalan sedikit lah ya.
0: Iyalah, sila.
1: Salam untuk Bang Adi, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga pun sehat, anak-anak sehat lah ya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Rezeki lancar ya Bang Adi ya.
0: Amin.
1: Oh, tadi ada Mama Rosi. Thank you Mama Rosi. Ada Pak Hamsa, Bang Yusuf. Putri Pondok, Mak Ucuk, Mbak Berlian, Bunda Permata, Bang Udin, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Balkis, Kak Wir, Mak Dini, Kak Siti, Mak Putri, ada Bang Lukman, Bang Arjuna juga. Ada siapa? Bang Jai, si Buah Manggis, Kak Sarina juga. Ini ada Bang apa? Pak Demang, Bang Uya juga lah ya. Gabung sini lah sekali-sekali.
0: Gabung sini sekali-kali.
1: Jangan di pulau satu aja. Kan tetangga sebelah. Iya, ya semuanya lah disenggol lah ya Bang Abi ya.
0: Iya baik.
1: Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
1: Iya, dia masuk semua kawan-kawan nih.
0: Iyalah.
1: Terima kasih banyak ya Bang Abi ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli di Batu Lima ya. Di belakangnya Kak Deli ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang, Nek Balkis.
2: Selamat sore, Adi.
0: Apa kabar, Nek?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, enggak lagu ya, Adi.
0: Lagunya apa, Nek?
2: Lagu ku nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga. Ada?
2: Terima kasih lah, Ade. Adi lah ya. Mana dia? Sampai dapat dicari dia.
0: Bukan
2: inilah Adi nih. Salam satu untuk semua aja, Adi.
0: Salam satu untuk semua.
2: Untuk orang Bali tadi dah masuk. Yang tak dengar juga tadi yang pertama. Siapa tadi?
0: Tadi yang pertama ada Mak Rosi, Kak Deli.
2: Oh, Mak Rosi juga. Itulah dia. Semua-semua lah nanti yang di belakang. Nenek Balkis juga disalam semua. Disenggol semua.
0: Senggol semua.
2: Ya. Nah, itu aja, Adi. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balkis juga sudah bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Nek Balkis ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Assalamualaikum, selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Pak Hamzah Yusuf.
3: Iya, apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Pak Hamzah apa kabar?
3: Alhamdulillah baik gitu.
0: Yang barusan tadi ada Nek Balkis.
3: Oh, Nek Balkis.
0: Iya, betul.
3: Kali lagunya nih dari Imam Isharifin ada gak ya?
0: Judulnya?
3: Judulnya Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan. Ada?
3: Ada ya, dari ada. Imam Isharifin.
0: Iya, betul.
3: Duet gak tuh ya?
0: Duet dengan Evi Tamala.
3: Oh, duet dengan Evi Tamala ya.
0: Iya, betul.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Haji. Selamat petang, selamat berdua. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Amin.
3: Tadi ada Mak Naik Basit, ada Mak Rosi ya.
0: Iya.

0: ada juga Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mak Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salamesra. Mm-hmm. Ada juga Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marica, Putri Kedondong, Kak Sarina, Kiyo-Kiyo yang lucu ya. Mm-hmm. Kemudian ada Kak Dang Merdu, ada juga Bang Elek, Bang Gai, Bunda Yani, Bunda Pemasa, Kak Intan, Kak Neng.
1: Iya.
0: Yeah. Mak Urian juga selamat petang, ada Kak Kawir. Mm-hmm. Ada juga Mak Nora, ada Mas Indun, selamat petang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Batis. Mm-hmm. Ada juga Bang Awang, ada juga Mak Ngahaida, ada Teska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Hani, mm-hmm. ada Bang Dama, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Ahmad Irwan juga, Kak dari Pak Siti dengan ya pekat Bang Damak ya, selamat petang di Tanah Merah ya, Mak Suami, Bang Lokman, Nehlong, Mak Lung Giyah juga selamat petang, ada Bang Mahmud, ada Mak Rita di Pulau Labi, untungnya Bang Mahun juga selamat petang, untuk semua latar belakang kembali, untungnya Bang Ardi sama Bang Hadi ya, selamat datang sama Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Hadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi sudah pun bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria ya. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Berhubung nanti sekejap lagi kita juga akan memasuki waktunya sholat fardu asar dan akan sama-sama kita dengarkan juga azan asar ya pada pukul 15:36 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Maggie Z berjudul Lebih Baik Sakit Gigi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar merpati sekawan, variasi merpati sekawan pulang senja. Filosofinya, merpati sekawan pulang senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Memenuhi request dari Abah Syakri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di Pintu Surga bareng Multi Projobang dan juga Cumi-Cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I D La La.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, camilan khas Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri ini dibuat dari ikan tongkol yang rasa amisnya sudah hilang karena dimasak dengan bumbu yang melimpah. Ialah kerupuk atom. Jajanan ini dapat dibeli di Kota Tarempa atau Letung dan di sentra oleh-oleh Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. SMP Negeri 4 Tanjung Pinang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah sebagai upaya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan belajar sekaligus memasuki masa transisi dari sekolah dasar ke jenjang SMP. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara sekolah, siswa, dan guru. Kepala SMP Negeri 4 Tanjung Pinang, Parida, mengatakan MPLS diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah, visi dan misi, tata tertib, serta berbagai program yang akan dijalankan selama peserta didik menempuh pendidikan. Menurutnya, penyamaan pemahaman sejak awal penting agar terjalin kerjasama yang baik antara sekolah, siswa, dan orang tua. Parida menjelaskan pelaksanaan MPLS mengusung tema MPLS Ramah Anak sesuai arahan Kementerian Pendidikan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik baru diharapkan mampu mengenal lingkungan sekolah sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masa transisi dari kelas 6 SD menuju kelas 7 SMP. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sudah pun ada yang hendak juga bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bang Adi.
0: Selamat petang Nyang Ucu.
1: Ye.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Menanggung kan Bang Adi kan?
0: Hah?
1: Menanggung kan?
0: Menanggung apa tuh?
1: Ya menanggung lah ini.
0: Menanggung apa dulu nih?
1: Bola kita.
0: Oh, bola kita. Menanggung malu.
1: Menanggung kekalahan. Nyang kenalah ini bayar makan Bang Adi.
0: Hah?
1: Kena inilah ini kita apa?
0: Oh, bayar makan?
1: Maksudnya anak beranak gitu.
0: Oh.
1: Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah nanti kan kita traktir makan dah nyang kan. Hah?
0: Aduh.
1: Tak apalah. Bang Adi eh.
0: Iya, untuk keluarga ya.
1: Menang-menang tapi menanggung Bang Adi.
0: Menanggung. Menanggung malu.
1: Pun dah kesat-kesat ni Bang Adi. Bang Adi jaga juga.
0: Kenapa?
1: Maksudnya Bang Adi begadang juga tadi subuh.
0: Iya, begadang sikit.
1: Enggak. Tak ketawa, dia tak lemak sangat hari ini.
0: Begadang sikit.
1: Tapi alhamdulillah sini walaupun mata kata orang sepat-sepat itu mata. Alhamdulillah di sini turun hujan Bang Adi.
0: Oh, turun hujan? Dari tadi atau baru?
1: Jam setengah dua tadi.
0: Oh, jam Adikilat, setengah dua.
1: Petir tadi, nyang matikan dulu. Hanya alhamdulillah. Dah aman Bang Adi dah tinggal. Sejuk-sejuk manja dia.
0: Sejuk-sejuk manja ya.
1: Sana macam mana?
0: Di dekat
1: RRI.
0: Dekat sini baru teduh nih sekarang nih.
1: Oh, baru teduh.
0: Hujan tidak.
1: Oh, tak hujan.
0: Tak hujan, baru terus. Tadi seharian panasnya.
1: Yalah. Yang cakap tadi dengan Mbak Eza tadi, mudah-mudahan hujannya sampai ke Tanjung Pinang. Rupanya tak sampai Bang Adi ya.
0: Belum, agaknya masih ditunda nih. Masih ditunda-tunda.
1: Yalah, tak lah. Ada umur ya. Apa 2030 nanti Bang Adi ya?
0: 2030 nanti.
1: Kalau sehat. Yalah. Tapi masih main tak?
0: Lah, pensiun.
1: Oh iya, dah pensiun lah kan?
0: Dah pensiun, dah ganti lagi lah idolanya.
1: Kita sokong yang lain pula Bang
0: Adi. Kita sokong
1: ya?
0: Yang lain, yang mana aja?
1: Mainkannya banyak yang umur yang muda-muda Bang Adi.
0: Betul, apalagi pemain Spanyol nih itu muda-muda
1: ya. Malam itu kan pemain dia tuh kan yang muda-muda Bang Adi ya.
0: Betul, Nyang. Banyaklah bibit baru nanti kan.
1: Bibit baru ya.
0: Betul.
1: Iyalah.
0: Mudah-mudahan 2030 Indonesia masuknya.
1: Insya Allah
0: ya.
1: Dia harus apa kan? Ada satu yang macam mana gitu.
0: Betul.
1: Ya. Yeah.
0: Betul.
1: Insya Allah lah doa 4 doa. Tahun lagi.
0: Amin. Bang, ya? Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kita masuk nanti. Sama dia.
0: Betul.
1: Sama-sama kita doa Bang Adi.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi kita tak payah mendukung yang lain Bang Adi.
0: Kita punya.
1: Yalah. Nak dangdut lah Nyang.
0: Dangdut apa Nyang?
1: Yang minta rancak-rancak lah Bang Adi mata sepat-sepat. Mana bayar traktir lagi kan. Yalah. Termasuk Mbak Eza Menanggung juga. Yalah. Inilah Bang Adi dari Umi LP Bang Adi.
0: Dari Umi LP judulnya.
1: Ini yang rancak-rancak. Bisik-bisik tetangga lah Bang Adi.
0: Bisik-bisik je.
1: Hari ini pasti bisik-bisik lah.
0: Bisik-bisik.
1: Mana yang menang, mana yang kalah.
0: Betul,
1: Bang Adi.
0: Betul, takkanlah bising-bising.
1: Takkan nak bising-bisik Bang Adi ya. Bisik-bisik lah.
0: Bisik-bisik je.
1: Alah kan, taklah kecewa Bang Adi ya.
0: Iya.
1: Yalah. Yalah. Salam Bang Adi, eh.
0: Salamnya, siap.
1: Terutama sekali buat Bang Adi sama petugas. Sehat keluarga, anak-anaknya, sehat semua Bang Adi, eh.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Awal-awal tadi yang dengar, ada Mak Rosi, eh Bang Adi, eh.
0: Ada Mak Rosi tadi.
1: Mak Rosi, ada Pak Amzah Yusof. Ada Nek Balkis, eh.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Kak Deli, yang belum gabung ya Anjang, eh. Ini apa buat Mak Ngahida, Mak Dini, eh. Buat Yusof, yang belum gabung, Kak Dang, eh.
0: Iya.
1: Yeah. Mak Belian yang belum gabung, eh.
0: Iya.
1: Yeah. Mudah-mudahan nanti Nek Manda nak gabung kan. Yalah, yang ikut lagi yang belakang nanti, eh.
0: Baik.
1: Mungkin apa Pak Jaiz nak gabung, Bang Imam kita ke dekat Tanjung Batu sana, ya Bang Hadi, eh.
0: Iya, Nyang.
1: Yalah. Itu aja Bang Adi, eh.
0: Baik.
1: Nanti balik cuci muka bersih-bersih Bang Adi, eh. Biar tak sepet-sepet lagi mati Bang Adi, eh. Yalah. Itu aja Bang Adi, eh.
0: Baik, Nyang.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat yang ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walaupun menanggung kekalahan. Baik, saudara perempat. Ada lagi di belakangnya Nyang Ucu. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat petang juga.
0: Selamat petang.
2: Apa hari?
0: Alhamdulillah kabar baik, Kak Dang.
2: Ah, itulah. Tak tahu siapa masuk dengan yang lucu aja. Tertidur, penat sangat badan, ingat kecil.
0: Biasalah tu.
2: Iyalah tu. Ah, ni dengar dia. Lah, pergilah kata orang ke dapur kan. Dah banyak masuk ke?
0: Lah, lumayan dah banyak.
2: Iyalah, dah jam segini kan. Yang Ucu minta lagu apa? Lesti ke? Tidak?
0: Yang Ucu minta lagu Umi LP tadi, apa judulnya? Bisik-bisik tetangga. Oh.
2: Kami nak lagu.
0: Bisik-bisik tetangga.
2: Lesti belum naik kan?
0: Lesti belum.
2: Oh. Kalau gitu minta lagu Lesti je lah.
0: Lesti, judulnya?
2: Lagu dia Sekali Seumur Hidup aja.
0: Sekali Seumur Hidup. Baik, ada?
2: Terima kasih. Salam untuk adik sama tugas. Moga disehat selalu keluarga, ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kita orang tak tahu kan bola. Malam tidur, subuh bangun. Tak tahu siapa benda yang kalah. Tak ada yang diminat, penting, suka semua. Iya. Yeah. Tak tahanlah mata ngantuk.
0: Iyalah. Kadang langgamut tak masuk.
2: Apalagi budak dah mulai sekolah kan.
0: Iya, betul juga.
2: Himpuklah hari ni. Terus ada tadi yang Ucu sihat selalu sama Mak Putri mula dia dengar. Semalam tak tahu yang dia miss call. Terus ada Nek, apa Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Muda Permata, Pak Kumis, Kak Sarina, sihat sekeluarga, Pak Amzah Yusof. Yusof sama Bang Iman, ya. Bang Lukman sama Bang Udin. Kak Siti keluarga di Tanah Merah, Mak Penaram. Aida, Mak Orang Karas. Terus ada siapa tu? Mas Prabu, ya.
0: Iya.
2: Pak Kumis sudah. Terus ada siapa lagi, ya. Bang siapa lagi? Bang Gapar sama Bang Herman. Mak Belian sama siapa lagi? Semualah.
0: Semuanya.
2: Yang dah mak. Oh, Kak Wir. Dan yang masuk ada dengar Mak Nora atau Mak Indah, ya. Kita salam semua je lah tanpa terkecuali. Moga kita sehat selalu.
0: Amin.
2: Kok semualah fotokopi yang cuta dia je.
0: Baik.
2: Kalau tak tersalam, disalam semua dah kena lah tu.
0: Kena
2: lah. Makasih Adi atas waktunya.
0: Sama-sama, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Dang Merdu di Batu 10, ya. Baik, di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Selamat sore, waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Udin, salam mesra, ya.
3: Selamat sore, selamat petang, selamat sore.
0: Selamat petang, selamat sore.
3: Hey, terima kasih Kak Tamadu ingat salam untuk mengudi. Ada yang lucu ya.
0: Tadi ada yang lucu.
3: Masih dapat lagu.
0: Masih dapat?
3: Lagu apa yang enak ya?
0: Lagu apa tuh?
3: Coba lagu Prasangka, ada tak?
0: Prasangka?
3: Ya, penyanyinya ini Cynthia.
0: Ha, iya ada.
3: Adalah, ada lah, ada sering diputar makanya kepilih. Kalau yang lain nanti payah pula carinya kan.
0: Iya.
3: Kita coba salam dulu ya.
0: Salam dulu sila.
3: Pertama salam buat Adi yang sedang bertugas, ceria dan bahagia keluarga lah ya.
0: Amin.
3: Jadi ada Kang Merdu atau Putri Pondok ya. Bang Herman juga kita salami, Pak Umar. Ada Kak Berlian ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salam juga buat Ibu Nafia. Tadi yang lucu ya. Salam juga buat Uwir ya di Kemiring. Ada Ibu Sinta ya. Salam juga Ibu Erna di Batu 13 yang dekat Gagang Abang Udin lah di Erna. Di Karas ada Aida dengan Mak Dini ya. Bunda Sulami, ada Putri Merica. Ada Kak Irma, Kak Rina juga ya. Ada siapa lagi? Makcik Emah juga ya masuk ya, Nek Manda. Salam juga buatnya yang di Kejang ada Ilek ya. Sama Rizky ya, Mak Dani ya.
0: Yeah.
3: Mak Dani biasa masuk dah siang.
0: Kadang-kadang masuk.
3: Kadang tak masuk lah ya. Dia
0: sibuk kerja
3: lah. Panen cabai katanya.
0: Oh, panen cabai.
3: Salam juga buat Bang Hamdiah Yusuf ya. Ada juga Mak Rosi ya di Batu 10. Pak Demang Usup juga ya, Pak Uzi di Batam. Salam juga buatnya yang di Bali ya, di Bali.

0: ada Bang di Bandung ya, Bang Amar Ridwan ya, dan Bang Gapar juga ya.
1: Iya.
0: Tak lupa di Surabaya Bang Herman, Bang Jais juga ya. Salam juga buat Mama Rika ya, masuk Marika ya.
1: Masuk Marika.
0: Marika. Siapa lagi ya? Kalau malam dengan siang beda lah orangnya. Kadang siangnya banyak tak masuk lagi ya. Di Pro 1 bolehlah malam aktif semua lah. Udahlah salam satu semuanya lah.
1: Salam
0: sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin. Salam mesra di Batu 13 Kijang ya. Baik, ada lagi telepon masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Danduk Ria asik, asiknya Danduk Ria, yuk gabung sama Adi di Pro 4. Soy Gebo. Apa kabar di keluarga, sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat sekeluarga semuanya, Kak.
2: Alhamdulillah, kalau sehat walafiat. Lagunya deh?
1: Lagunya apa?
2: Dengar lagu dari Ade Irma.
1: Ade Irma.
2: Kumbang-kumbang.
1: Kumbang-kumbang, iya ada.
2: Salamnya, fotokopinya tadi ada Kak Dang aja lah ya.
1: Baik.
2: Sama yang Ucu, sama Bang Uden tuh udah lengkap. Buatnya, buatnya Adi, siap selalu sekeluarga dia.
1: Amin, amin.
2: Makasih Adi. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina QQ. Sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria ya. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kalau kita hitung-hitung, kita... tengok, ini agaknya memang sudah cukup ya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kita baiknya kita dengarkan lagu-lagu dangdut, dan nanti juga kita akan juga mengikuti bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita ikuti dan kita dengarkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan sekitarnya untuk sore nanti dan juga esok hari, yaitu pada pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara perempat, kita dengarkan lagu Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek.

0: Pak. Dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Hayu. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya Hayu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
0: Alhamdulillah, silakan untuk informasi cuacanya esok hari ya.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya cerah berawan hingga berawan, dan pada dini harinya cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 93%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau tenang. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter atau tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, kami mengimbau waspada masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir yang bersifat lokal dan berlangsung singkat terutama pada siang hari dan di wilayah Kabupaten Bintan. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Hayu informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mendengar itu tadi informasi
2: suara budaya.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

0: Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya, terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, kue semprong khas Kepulauan Riau berbentuk silinder atau panjang seperti pipa dengan rasa yang khas dan unik. Kue semprong juga hadir dalam berbagai bentuk, seperti bentuk segitiga dan persegi panjang. Rasa kue ini tidak terlalu manis dan renyah dan juga gurih ketika digigit. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Pembangunan menilai pelaksanaan sensus ekonomi perlu memperhatikan keterkaitan aktivitas ekonomi antara Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Sinkronasi data dinilai penting agar kondisi ekonomi kedua wilayah dapat tergambarkan secara lebih akurat. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Muhammad Isa Alam Syahbana mengatakan, mobilitas masyarakat antara Tanjung Pinang dan Bintan cukup tinggi. Banyak pekerja yang bekerja di Kabupaten Bintan, namun berdomisili serta melakukan aktivitas konsumtif di Kota Tanjung Pinang. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias apabila data ekonomi kedua wilayah dianalisis secara terpisah. Karena itu, diperlukan koordinasi dan konsolidasi data agar hasil sensus dapat menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif. Isa menambahkan, koordinasi lintas wilayah menjadi tantangan yang perlu dibahas lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kualitas data sekaligus memperkuat dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi regional. Ia berharap hasil sensus ekonomi mampu memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan Tanjung Pinang dan Bintan. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan pembangunan diharapkan dapat disusun secara lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Perompat Reri Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompat. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh. Saudara Perompat, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang serta kekayaan laut yang menjadi daya tarik wisata di berbagai daerah. Potensi tersebut tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Pengelolaan wisata bahari berbasis komunitas memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemanfaatan hasil kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pelestarian potensi alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Wisata bahari berbasis masyarakat menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama dalam mengembangkan potensi daerahnya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan menjaga kelestarian lingkungan, memperkenalkan budaya setempat, serta menghadirkan pengalaman wisata yang lebih autentik bagi pengunjung. Saudara Perompat, di berbagai daerah pesisir, potensi wisata dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas seperti wisata pantai, snorkeling, menyelam, wisata mangrove, hingga wisata budaya masyarakat pesisir. Pengelolaan yang baik dapat membuka peluang usaha, mulai dari kuliner hasil laut, penyewaan perahu wisata, jasa pemandu snorkeling, homestay, hingga penjualan kerajinan khas masyarakat pesisir.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SBU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, pikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz, 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, keberhasilan pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat dipengaruhi oleh sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara aktif tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat manfaat ekonomi dan juga sosial bagi komunitas setempat. Di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, wisata bahari memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui pemanfaatan pantai, pulau-pulau kecil, ekosistem mangrove, serta kekayaan budaya maritim yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dikelola secara kolaboratif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Selain meningkatkan perekonomian, wisata bahari berbasis masyarakat juga dapat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan dan juga budaya lokal. Kesadaran untuk menjaga kebersihan pantai, melindungi ekosistem laut, serta mempertahankan tradisi masyarakat pesisir menjadi bagian penting dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan. Saudara Perempat, pengembangan wisata bahari berbasis masyarakat perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, potensi wisata bahari tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan budaya bagi generasi mendatang.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Satrio MA dengan topik Tadabur Al-Qur'an Surat Al-Lahab. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Duduy Sa'dullah. Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga ayat 185. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa selalu kami doakan sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Pendengar, kita akan membahas yaitu tadabbur Al-Quran surat Al-Lahab. Pendengar dimanapun berada, adapun sebab turun surat Al-Lahab ini, ya, histori atau latar belakang, di mana ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengundang tokoh-tokoh Quraisy waktu itu. Dan beliau naik ke Bukit Safa menyampaikan kepada masyarakat Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, aku kasih tahu kepada kalian, seandainya musuh datang menghadang menghadapi kita, datang dari Bukit Safa ini, kalian percaya tak? Kata masyarakat Quraisy, kata tokoh-tokoh Quraisy, kami percaya, karena engkau wahai Muhammad orang yang jujur, orang yang tidak berbohong. Baik. Sekiranya aku katakan pada kalian, aku ini jadi utusan Allah, jadi Rasul, kalian percaya? Ketika kebenaran disampaikan, disitulah datang penolakan dan perlawanan. Kalau perlawanan dan penolakan itu bukan dari orang lain, tetapi dari paman beliau sendiri. Bernama yaitu Abu Lahab. Wahai Muhammad, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Taban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Ungkapannya pedih, kata-katanya menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, ya, inilah tantangan bagi kita ketika menyampaikan kebenaran. Ya, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, ujian. Nah, itulah yang dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghadang bukan orang lain tapi paman beliau sendiri. Paman Nabi bernama Abu Lahab. Dia punya saudara 5 orang. Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Abu Talib. Yang 5 ini punya ayah bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah Hashim. Hashim punya ayah Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah Qusay. Terus sampai ke atas ke Adnan. Terus naik ke atas sampai kepada Nabi Ismail AS. Dan terus sampai ke nasab Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu pendengar, disinilah latar belakang turunnya surat Al-Lahab ini. Satu kali Abu Lahab menyampaikan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, Allah balas dan turun surat Al-Lahab ini. Al-Lahab artinya api yang menyala. Nah, apa balasan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Tabat celaka yada kedua tangan Abu Lahab watab benar-benar celaka. Allah yang menjawab celaka kedua tangan Abu Lahab. Makna tangan yaitu kekuasaan. Abu Lahab punya kehormatan yang tinggi, punya keturunan nasab yang sangat mulia, ya, punya kedudukan, orang terpandang, orang terhormati. Maka karena beliau mencaci, mencela, melawan, memusuhi Nabi dan mengatakan celaka Nabi, maka kata Allah celaka kekuasaan Abu Lahab. Maka kekuasaan Abu Lahab tak dapat memberi manfaat, tak dapat menolong dia. Kita tentu ada yang memiliki jabatan. Ya, jangan seperti Abu Lahab. Jadikanlah jabatan itu sebagai dapat penolong kita. Ya, mulai dekat RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Jadikanlah jabatan itu dapat menolong kita. Selagi berlaku jabatan itu, gunakan datangan untuk menolong agama Allah SWT. Jadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang bermufakat. Sebagaimana dalam Gurindam 12, Guban Raja Ali Haji. Pada pasal yang ke-12, Raji mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat, kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Dan juga terkait kepemimpinan dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji pada pasal yang ke-11. Apa kata Raja Ali Haji? Nasihat-nasihat beliau sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya masih ada hubungan relevansi dengan kehidupan hari ini. Pasal ke-11. Hendak menjadi kepala, buanglah perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Menjadi pemimpin, hendak menjadi kepala, buanglah perangai yang celah, perangai yang tak baik. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Oleh karena itu, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Seorang pemuda pemimpin bagi dirinya, seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya, seorang suami pemimpin bagi keluarganya, Pak RT pemimpin bagi masyarakat RT-nya, Pak Lurah, dan sampai terus ke tingkat paling tinggi, setiap kita adalah pemimpin. Maka jadikanlah pemimpin kekuasaan kita ini dapat menolong kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di mana pun berada. Maka Abu Lahab kekuasaannya tak dapat menolong dia. Ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu. Tidaklah berguna baginya hartanya. Mal, hartanya tak berguna. Untuk apa harta tak dapat menolong kita? Harta yang dicari pagi, siang, sore, malam, gulai pagi, gulai bayam, pergi pagi, balik malam. Gulai pagi, gulai kentang, pergi pagi, balik petang, mencari nafkah, mencari uang. Fantasiru fil ars, setelah saat subuh, bertebarlah permukaan bumi ini. Kita mencari dunia, mencari harta, mencari nafkah, mencari kekayaan, mencari harta. Ya, kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Untuk itu, jadikan harta itu dapat menolong dan memberikan manfaat untuk kita. Yawma la yanfa'ulun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana di hari kiamat harta tak ada guna, anak tak ada guna, kecuali yang sampai dan yang berguna adalah hati yang selamat. Oleh karena itu, harta yang kita miliki, maka jadikanlah dapat menolong kita. Bantu yang membutuhkan, bantu yang memerlukan, berinfak sedekah untuk pondok tahfiz, pondok Al-Quran. Maka selagi itu yang kita lakukan dapat menolong kita. Harta yang kita makan akan jadi busuk, harta yang ditinggal akan pindah ahli waris, harta yang dibawa menghadap Allah, itulah harta yang diimpakkan di jalan Allah. Pendengar di mana pun berada. Maka dalam Gurindam 12 Gubar Raja Al-Haji berpesan pada pasal yang ke-4. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Di situ banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah janganlah dibela. Nanti hilang akal di kepala. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya yang membuat kasar. Bakhil jangan diberi singgah. Itulah perampok yang amat gagah. Maka kata Raja Al-Haji, bakhil jangan diberi singgah. Orang yang kikir, orang yang simplit, orang yang tak mau menginfakkan hartanya, sesungguhnya itulah orang yang ada pada dirinya, ya perampok yang amat gagah. Maka jangan terjebak dengan kenikmatan dunia ini, jangan dikira harta ini kita bawa mati. Yang kita bawa adalah kain kapan 3 lapis, 5 lapis, yang kita bawa amal ibadah. Oleh karena itu, selagi harta yang kita miliki, maka jadikanlah harta dapat menolong kita daripada Allah. Maka Abu Lahab, hartanya tak dapat menolong dia. Maluhu, hartanya tak dapat menolong. Tak ada gunanya harta yang banyak, tetapi tidak dapat menolong. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ya. Sudahlah kekuasaan tak dapat menolong, harta tak dapat pula memberi manfaat. Wa ma kasab, dan anak lagi. Kita yang ditanya pasti anak. Sudah nikah? Sudah. Sudah punya anak? Sudah. Maka yang ditanya anak. Maka anak ini mesti dapat menolong kita. Dialah yang akan mendoakan kita. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dialah yang selalu mendoakan kita nanti. Iza matal insan, apabila mati manusia, an kata amalu putus semua amal illa min salasah. Tiga tidak akan putus sampai hari kiamat. Tiga yang akan mengalir. Pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga walidun salim yad'ullah. Anak yang soleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka anak-anak kita, supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, maka arahkan pada pendidikan yang baik, pendidikan agama. Latih mereka dengan agama yang baik. Maka pepatah lama mengatakan, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah tua terubah tidak. Maka latih anak kita. Salat ke masjid, beribadahnya baik, latih dari kecil. Maka dalam Gurindam 12 Gubar Raja Liaji, beliau berpesan pada pasal yang ketujuh, apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Maka kata Raja Liaji, apabila anak tidak dilatih, sudah besar pasti bapaknya letih. Bila capek kita dari dia kecil, arahkan ke pendidikan agama, pondok pesantren. Bila sekarang menangis kita, berpisah dengan anak, asalkan mereka di kepalanya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya besar mereka kuat akidahnya, baik akhlaknya, husnul, khulkun azim, akhlak yang baik. Oleh karena itu, latihan anak kita. Supaya apa? Wa ma kasab. Supaya anak itu dapat menolong kita. Jangan seperti Abu Lahab, wa ma kasab, anaknya tak dapat memberikan manfaat menolong dia. Pendengar di mana pun berada, saya sulah naron zatalahab, saya sulah akan dimasukkan, kelak akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Abu Lahab pasti masuk neraka. Kalimatnya saya sulah, saya itu artinya akan dimasukkan. Kalau ada huruf sin dengan mana akan, berarti waktunya dekat, waktunya tak lama. Artinya Abu Lahab pasti masuk neraka. Abu Lahab pasti masuk neraka, berarti dia tak baik. Tapi ada tak nilai baiknya? Ada. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW, beliau mau lahir, maka Abu Lahab punya pembantu bernama Suwaibah. Wahai Suwaibah, engkau tengok kakak iparku Aminah, dia mau melahirkan. Kasih tahu aku nanti anaknya lahir laki-laki perempuan. Maka Suwaibah datanglah menjenguk Aminah. Ternyata yang lahir laki-laki. Diberi nama Muhammad SAW. Maka dia berkabar kepada tuannya, wahai tuan Abu Lahab, sudah lahir keponakanmu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka senanglah Abu Lahab kelahiran keponakan yang dicintainya. Saking senangnya, wahai Suwaibah, hari ini engkau bebas dari perbudakan. Andaikan kita uangkan, misal biar andai-andai harga manusia 100 juta, tak terhinggalah, andaikan 1 juta, maka Abu Lahab senang lahir Nabi Muhammad, yaitu berinfak bersedekah 100 juta. Maka setiap hari Senin, Abu Lahab diringankan, ditangguhkan azab untuk dia. Kenapa? Karena senang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sebentar lagi, tak lama lagi kita akan masuk bulan Maulid, di mana bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka gembira, senang kita dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Abu Lahab pasti masuk neraka. Pendengar di mana pun berada, wa mar'atu hamalat al-hatab, kekuasaan tak dapat menolong, kemudian harta tak dapat beri manfaat, anak juga tak dapat. Satu harapan Abu Lahab lagi, istri. Ternyata istrinya tak dapat juga beri manfaat. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar karena penyebar fitnah. Istrinya pula membawa kayu bakar untuk Abu Lahab. Tak ada tempat bergantung. Yang disayangi istri, tapi istri tak dapat beri manfaat. Maka ada istri baik, ada suami baik. Nabi Muhammad Khadijah, Nabi Ibrahim, Nabi Siti Hajar. Ada istri baik, suami tak baik. Itulah Siti Aisyah, Asiyah. Suami tak baik, Fir'aun. Ada suami baik, istri tak baik, Nabi Lut AS. Istrinya tak patuh kepada dia. Dan ada istri baik dan suami tak baik. Itulah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Ummu artinya ibu. Jamil artinya cantik. Ummu Jamil, ibu yang cantik, wajah cantik, tapi hati busuk. Kenapa? Karena dendam, karena memusuhi Nabi Muhammad SAW. Saking seriusnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai kalung yang ada di lehernya, emas dijual untuk biaya operasional, untuk memusuhi Nabi. Coba bayangkan, saking seriusnya dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, istri Abu Lahab tak dapat juga menolong dia. Fiji dihablu mimasad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Karena Abu Lahab ini punya istri Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil ini penyebar fitnah. Dan sampai-sampai dia menjual kekayaan hartanya, kalung emasnya untuk mendanai, untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang berpada, ini potret kehidupan kita hari ini. Tentu kita memiliki empat ini. Pertama, kekuasaan. Jadi kalau kekuasaan itu dapat menolong kita, jangan seperti Abu Lahab, kekuasaannya yada tak dapat menolong dia. Yang kedua kita punya yaitu harta agna maluhu. Jadi kalau harta dapat menolong kita. Yang ketiga wa makasab, kita punya anak. jadikan anak itu dapat menolong kita jadi anak yang soleh. Yang keempat, istri. Jadikanlah istri pasangan kita menjadi pasangan, yaitu menjadi pasangan baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kekuasaan dapat menolong kita, harta dapat menolong kita, anak dapat menolong kita, dan juga istri. Empat komponen ini mesti kita jaga dan pelihara, jangan sampai kita terjebak. Ya, karena empat-empat ini, karena pengaruh yang mendominasi dunia ini, sehingga kita tak dapat menolong, ditolong oleh yang empat ini. Oleh karena itu, ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

qaimah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata ar-rafi'ah.

0: Anda.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kafe tu baru buka eh?
1: Iyalah agaknya, men. Cuba tengok poster serta spanduk yang di depan kafe tu. Macam ada promo lah.
0: Kalau macam tu, yuklah kita ke sana. Aku pun rasalah lapar ni. Kau tak lapar ti?
1: Iyalah, aku tengok ni cacing dalam perut aku ni lah berbunyi. Marilah kita ke sana.
2: Tak pernah ku sangka ini terjadi. Kisah cinta yang suci.
0: Titi, aku nak pesan burger yang besar ni. Nampak sedap benar.
1: Amin. Bisa ke kau habiskan? Burger tu besar.
0: Eh, betul lah. Aku ni kuat makan. Dan aku nak air limau ais satu.
3: Selamat datang ke kafe ceria. Apa yang boleh saya bantu?
0: Saya nak burger besar dan air limau ais.
1: Kalau saya nak spaghetti bolognese. Okay, tolong satu.
3: Burger besar dan air limau ais untuk mas dan spaghetti bolognese untuk mbak. Ada yang lain lagi?
0: Boleh tambah satu lagi burger?
1: Amin, kau betul tak ni bisa habiskan?
0: Iya. Habis. Satu lagi ya burger.
3: Baiklah, satu lagi burger. Tunggu sebentar ya.
2: Jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu.
1: Min, kau tahu tak? Kadang-kadang aku rasa ni kau ni terlalu bersemangat lah.
0: Hey, apa salah? Hidup ni sekali je. Kita kena nikmatilah.
1: Betul, hidup tu sekali. Tapi janganlah sampai perut kau meletup.
4: Tak lama kemudian.
3: Maafkan saya ada sedikit keliruan ni. Ini makanan untuk meja sebelah.
0: Itu pasti burger aku.
3: Bukan. Ini spaghetti bolognese. Burger mas masih dalam proses.
1: Amin. Kau ni memang kelam kabut.
0: Tak apa. Kita tunggu je.

0: ini dia burger besar dan air limau es untuk bang dan spaghetti bolognese untuk mbak.
1: Alhamdulillah, datang juga. Wow, besar betul lah. Sampai susah aku gigit nih. Eh, pedasnya. Kenapa burger ni pedas?
0: Oh, maaf bang. Itu mungkin saus sambal yang saya letak tadi.
2: Amin, amin. Kau ni memang tak baca menu betul-betul.
1: Aku ingatkan, ini burger biasa. Eh, aku tak boleh habiskan burger ni. Pedas sangat.
2: Eh, amin. Kau ni memang tak boleh makan pedas.
0: Eh, tak apa bang. Saya boleh tukar dengan makanan lain jika abang mahu.
1: Bolehlah. Tukar dengan ais krim boleh?
0: Boleh. Bentar lagi ais krim abang akan datang.
2: Lebih kencang rooftop. Eh, Amin. Lain kali kau baca betul-betul menu tu. Tak semua sama dengan yang kita fikir.
1: Ya. Ini terakhir kalilah. Akan jadi pelajaran berharga buat aku.

101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, seni Boria selama ini dikenal berasal dari Penang, Malaysia. Namun bukan berarti di Kepri, Boria tak pernah ada. Malahan seni hampir punah dan hanya tersisa di Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Munculnya kesenian ini di Penyengat sejak abad ke-18. Tarian Boria biasa ditampilkan saat acara menyambut tamu besar. Tarian menceritakan kolonel Belanda yang sedang bekerja dan selesai bekerja ingin segera bermain. Kita beralih ke maklumat lain. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru, Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, mulai memanfaatkan keberadaan koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan. Koperasi yang berada di Desa Busung tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang dagangan yang dibutuhkan para pelaku usaha maupun masyarakat sekitar. Meski masih mengandalkan modal pinjaman pada awal tahap operasional, koperasi kini mampu mencatat omset sekitar 1 juta rupiah per hari. Ketua Koperasi Desa Busung, Silvia Nora Sita, mengatakan, keberadaan koperasi diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas koperasi dimanfaatkan untuk mendukung operasional. Selain itu, hasil usaha tersebut juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Pengelola koperasi berharap kerjasama dengan distributor dapat segera terwujud. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus mendukung perkembangan UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, pada Ragam Budaya pada malam hari ini saya hendak bagikan informasi mengenai pengenalan syair, warisan sastra Melayu yang syarat makna. Saudara Perempat, syair merupakan salah satu warisan sastra Melayu yang telah dikenal sejak berabad-abad lalu dan masih memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakat hingga kini. Sebagai bagian dari puisi lama, syair tidak hanya menawarkan keindahan bahasa, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, nasihat, sejarah hingga nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi Melayu, syair bukan hanya dibaca, tetapi juga kerap dilakukan dengan irama tertentu. Penyampaian yang khas membuat pesan yang terkandung di dalamnya lebih mudah dipahami dan juga diingat. Oleh sebab itu, syair dahulu menjadi salah satu sarana pendidikan yang efektif, terutama ketika tradisi lisan masih sangat kuat di tengah masyarakat. Keindahan syair terletak pada pilihan katanya yang puitis, penggunaan majas yang kaya, serta kemampuan penyair merangkai pesan dengan bahasa yang halus dan santun. Melalui syair, masyarakat diajak untuk menghargai nilai kejujuran, kerja keras, kesabaran, persaudaraan, serta pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bintang-Bintang, Variasi Kelopak Empat. Filosofinya, bintang-bintang kelopak empat menjadi hiasan orang terbilang. Sayang menyayangi menjadi sifat, budi dimakan tetap dikenang.
0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

dan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan, pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, hari ini yaitu pada pukul 19 lewat 30 menit, waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Tak lah, itu suara kipas.
1: Oh, AC kamu mati.
0: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantaslah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Pakai jelah water heater.
1: Aku nak berenang lah hari ini.
0: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?
1: Tak apa lah. Kolam renang di rumahku indoor.
4: Kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di era modern, keberadaan syair tetap relevan. Syair dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada generasi muda, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Berbagai kegiatan seperti lomba baca syair, pertunjukan seni hingga pembelajaran di sekolah menjadi langkah nyata untuk menjaga agar warisan budaya ini tidak hilang di telan zaman. Melestarikan syair berarti menjaga identitas budaya yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Dengan mengenal dan mengapresiasi syair, tidak hanya menikmati keindahan sastra, tetapi juga mewarisi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sebab di setiap bait syair tersimpan kebijaksanaan yang tetap relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan masa kini. Demikian saudara perempat, informasi pada ragam budaya yang menutup segantang lada petang edisi hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Selepas ini kita akan beralih menuju rangkaian acara segantang lada malam bersama penyiar lainnya. Tentunya akan temankan Anda dalam program-program acara Drama Legenda, kemudian Pelangi Nusantara, Baku Cindan di Udaro, Langgam Surumpun Melayu hingga Taman Penyair. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun RRI.co.id. Saya Adi Yuhana, mohon pamit undur diri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan, serta dipertemukan kembali pada masa hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hah, cepat engkau basuh pinggan mangkuk. Usah nak belagak nak jadi putri jelita pula.
1: Iya, Umi.
0: Beruntung engkau kami tampung di rumah ni.
1: Umi, habis selesai kerja rumah, Hani boleh ya pergi ke pantai?
0: Berhayal konon. Jangan mimpi. Engkau tu asal-usul dari pengungsi. Hei, budak ni memang buat aku naik pitam.
1: Aduh, sakit Umi. Tolong lepaskan rambut saya, Umi.
0: Supaya engkau sadar, sakit. Pinggan mangkuk ni beli pakai duit. Aduh. Bukan pakai daun.

0: Hani saya suruh berehat di rumah. Dia baru balik sekolah.
1: Sabri, engkau mesti ingat, Hani anak Fianti yang membuat hidup kita jadi susah.
0: Hani juga kan anak saya.
1: Sampai mati pun, emak tak mau terima dia sebagai cucu.
0: Saya balik dulu, Mak. Mau pergi ziarah ke makam Fianti.
1: Sudah dimakan cacing tanah pun, Sabri masih cinta dengan manusia perahu tuh.

0: Mengapa abang masih cinta dengan Vianti? Lalu, saya ini abang anggap apa?
1: Siapa cakap abang tak cinta Ratna?
0: Buktinya, setiap minggu pergi ke pemakaman Vianti.
1: Tak elok kita menyebut orang yang sudah meninggal.
0: Ini terakhir saya temankan abang ke tempat ini.

0: Ikan, ikan. Ada siput, ada ketang, ada udang.
1: Hei, Bunda Hani. Kerupuk ini mengapa engkau tinggalkan di dapur?
2: Iya, Umi. Tapi Hani lapar, Umi. Boleh Hani balik makan dulu?
1: Masih pagi lagi. Makan siang masih lama. Jangan manja sangat.
2: Tapi Umi, perut Hani sakit.
1: Aku peduli apa engkau lapar?
3: Hani, Abah ada kabar baik. Anwar yang sampaikan surat ini kepada Abah.
1: Kabar baik, konon. Jangan-jangan kau tak lulus.

0: Alhamdulillah, nak. Cita-cita engkau dikabulkan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar ya. Buktikan pada orang kampung, anak pesisir hidupnya beruntung.
1: Hah, anak dengan abah sama saja. Kuat berangan-angan.

0: Itulah Abang. Dulu kita senang tinggal di kota. Abang dan Sabri buat masalah. Yang susah kan saya juga. Terpaksa ambil duit pensiun jauh.
1: Awak jangan salahkan saya. Ini sudah ketentuan Tuhan. Terima sajalah. Syukur-syukur masih ada pensiun. Harap-harapkan tempahan buat pancong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
0: Saya haus lah, Bang.
1: Baru saja bawa barang sikit sudah haus. Tengok tu, banyak yang lebih tua dari awak. Bawa barang, ku semangat beratnya.
0: Halte jauh lagi ke, Bang. Macam nak putus pinggang saya ni.
1: Kalau putus, tinggal sambung dengan tali bot saya ni.
0: Orang tua ni, saya cakap serius. Dia buat bergurau pula.

0: Assalamualaikum Hani. Walaupun berjauhan, Anwar harap Hani tetap masih mau berteman dengan Anwar. Dan saat Hani membaca surat ini, Anwar mungkin sudah berangkat ke Abu Dhabi. Kebetulan dapat tawaran kerja kapal tanker di sana. Hani tak perlu khawatir. Mengenai biaya Hani di sana, Anwar sudah siapkan. Walaupun kita jauh di mata, semoga selalu dekat di hati. Salam rindu dari Anwar. Wassalam.
1: Semoga kamu berhasil, Anwar. Aku selalu mendoakanmu.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Nak?
1: Waalaikumsalam, Abah. Hani baik di sini. Abah dan keluarga di sana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Abah, makcik, atuk dalam keadaan sehat. Cuma nenek engkau.
1: Nenek? Nenek kenapa, Abah?
2: Biasalah, sakit pinggang dia kumat.

Selang 5 tahun, Hani berhasil menyelesaikan pendidikannya di STPDN Jatinangor. Hani menikah dengan Anwar karena merasa berutang budi. Bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Hani dan Anwar?

0: Bang, saya harap buanglah kebiasaan yang tak baik tuh. Malu ditengok orang. Saya kan lurah di daerah ni.
1: Jangan nak sombong. Engkau siapa? Kita sama-sama dari kampung.
0: Masyarakat sudah banyak menyampaikan kepada saya tentang keburukan abang. Mau letak mana muka ni, bang?
1: Apa aku peduli?
0: Mengapa Bang Anwar jadi berubah setelah menikah? Apa karena jabatan saya sebagai lurah saat ini yang membuat Bang Anwar jadi seperti ini?

0: apa kita nih, Mak? Membesarkan orang hingga berhasil, tapi tak dapat apa-apa.
1: Apa maksud engkau, Ratna?
0: Mak ni tak paham atau pura-pura tak paham?
1: Aku tak paham, makanya aku bertanya.
0: Begini, Mak, Hani kan sekarang dah jadi lurah. Tentulah duit dia tu banyak. Adakah patut kita ni tak dapat apa-apa, tak merasakan juga?
1: Ya tak ya, betul kata engkau. Tolong kau bantu aku peraskan santan.
0: Pokok permasalahan ini, Bang Sabri kuncinya.
1: Nanti Mak cakap dengan dia. Apa yang kau peras tu, Ratna?
0: Astaghfirullahalazim. Itulah, Mak. Saking geramnya saya tengok Hani itu berhasil.
1: Mak pun sama, Ratna. Kenapa kita besarkan dia dulu kalau tahu dia jadi hebat?
2: Harusnya kita bangga punya cucu seperti Hani dapat membesarkan nama keluarga. Bukan macam kau, Ratna, tak dapat memberikan kami cucu.
1: Bang, kenapa bercakap seperti itu?
0: Mak, saya balik dulu eh. Rasa tak sedap badan saya.
1: Abang bercakap, janganlah buat Ratna tersinggung.
2: Biarkan dia, biar dia tersinggung. Bukannya ikhlas dan berlapang hati, nak jadi batu api pula dalam keluarga ni.
1: Tapi betul cakap Ratna tu, bang. Buat apa kita besarkan dia?
2: Bukan kita yang besarkan dan sekolahkan dia, Sabri. Awak dengan Ratna sama saja dari dulu hingga sekarang, tak berubah-ubah.
1: Abang masak saja seorang.
2: Hei, merajuk. Dah tua-tua terbiat namanya Rukiah. Ha, baguslah. Sering-sering sajalah merajuk. Aku makan di kedai nasi saja.

0: keluar. Kau nak ke mana?
1: Abah, saya nak bayar lagi lah, Abah.
2: Kenapa pula? Apa hanya tahu kau nak bayar lagi?
1: Dia tak tahu, Abah. Cuma saya dah bosan lah di darat ni terlalu lama.
2: Bawa bersabaran, Wan. Abah bukan mau ikut campur tentang rumah tangga kau.
1: Saya ni, Bah, tidak berpendidikan tinggi seperti Hani. Bingung apa yang harus saya lakukan.

0: kerja buat-buat pancong atuk? Atuk ni dah tua. Hani boleh tak bantu segala keperluan atuk dan nenek?
1: Atuk ni sudah terbiasa hidup macam ini, Hani. Badan kalau tak buat aktivitas, nanti malah mengundang penyakit pula.
0: Mana nenek?
1: Nenek kau? Ha, masih sibuk dengan kerupuk udangnya tu.
0: Hani datang sini ni mau mengajak atuk dan nenek bermalam di rumah.
1: Anwar mana? Nanti apa pula kata dia? Atuk ni lebih suka hidup kat kampung pesisir ni, Hani.
0: Bang Anwar sudah 2 hari tak balik rumah.
1: Apa masalahnya?
0: Beberapa hari yang lalu kami bertengkar.
1: Engkau harus ingat, Hani. Besar budi Anwar tu kepada keluarga kita.
0: Iya, Tok. Tapi
1: atuk tahu, dalam menghadapi masalah ini, kita harus banyak bersabar.
0: Bang Anwar marah bila saya ingatkan, Tok.
1: Sudah tenang pikiran dia. Balik rumahlah dia nanti tu.
0: Hani juga berharap begitu.
1: Atuk ni sudah lama tak ke Kota Batam. Kalau nenek kau setuju, atuk akan bermalam di rumah kau.

0: Apa yang abang pikirkan? Dari tadi saya tengok macam ada sesuatu saja.
1: Saya lagi teringatkan Anwar dan Hani.
0: Dari dulu hingga kan sekarang, Hani saja yang ada di pikiran abang.
1: Maksud Ratna apa berkata seperti itu?
0: Bang, selama 20 tahun kita menikah, ada abang perhatikan saya. Hingga kan abang mengatakan saya mandul.
1: Ratna, dengar dulu. Jangan marah. Dalam rumah tangga, ada ataupun tidak ada anak, bukan masalah.
0: Bagi abang mungkin tak masalah. Abang sudah ada anak. Budak manja tuh, lainlah dengan saya. Hidup sebatang kara.
1: Ratna, jangan mempersalahkan Hani. Sedikit pun dia tidak salah dalam hal ini.
0: Abang bela terus si Hani itu. Saya nak balik ke Sagulong, ke rumah mak saya.
1: Apa tak menyusahkan orang tua tuh nantinya?
0: Biarkan saya mengurus mak saya. Daripada tinggal kat sini, tak ada juga yang nak memperhatikan.
1: Malu ditengok orang, Ratna. Kenapa tak dari dulu buat hal macam ni?
0: Oh, jadi abang suka kalau saya nak balik ke rumah mak saya?
1: Terserah engkau, Ratna. Nak cakap apa?

hubungannya harmonis bersama Anwar pada saat ia di bangku sekolah. Anwar lelaki sejati bagi Hani. Sering mengajak Hani ke Pantai Melur melihat indahnya panorama alam.

0: sinilah. Lihat yang aku buat.
1: Ada apa?
0: Coba tengok ini.
1: Ih, cantiknya. Pandai Bang Anwar buat istana dari pasir.
0: Hah, engkau lihat. Aku akan bangun istana buat kita berdua nanti.
1: Alhamdulillah, sungguh mulia niat abang.
0: Aku janji akan bahagiakan engkau, Hani.
1: Hani saja? Anak-anak kita nanti?
0: Itu jelas, Hani. Dan anak-anak kita

0: Umi? Sila masuk, Umi.
1: Aku datang ke sini nak memberitahu sesuatu kepada engkau.
0: Sila duduk. Umi nak minum apa?
1: Tak payahlah engkau bersusah-susah.
0: Tak apa, minumlah dulu. Lepas itu, baru kita bercerita, ya.
1: Engkau dengar, Hani? Suami engkau, si Anwar tu, sekarang ni dah beristri lagi.
0: Apa? Umi dapat kabar berita dari mana?
1: Aku bawa gambar Anwar menikah dengan istri barunya. Hah, ni, cuba engkau tengok betul-betul, eh?
0: Tak mungkin, tak mungkin. Ini bukan gambar asli. Ini hasil rekayasa.
1: Engkau pikir aku penat-penat datang ke sini hanya untuk mengadeng-adengkan cerita?
0: Umi dapat dari mana gambar ini?
1: Dari Anwar lah.
0: Ini kan gambar saya dengan Bang Anwar sewaktu kami nikah dulu. Cuma wajah saya yang ditukar.
1: Tak mungkin.
2: Makcik, ternyata makcik ni suka lihat keluarga kami berantakan, ya?
0: Abang,
2: supaya Hani tahu, makcik Ratna inilah orangnya yang sudah memanas-manaskan abang dengan gambar rekayasa Hani dengan laki-laki lain. Ternyata setelah abang cari tahu, itu gambar kita berdua semasa pacaran.
0: Hani tak sangka Umi tega berbuat seperti ini.
1: Anwar, engkau sengaja menjebak aku, ya?

Ingat Anwar, Hani, aku akan buat perhitungan. Aku akan buat engkau berdua minta ampun dengan aku.

0: Assalamualaikum. Ma, Abah.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa dengan engkau, Sabri?
3: Gembira sangat nampaknya.
0: Bersyukur kepada Allah, Ma. Abah, keluarga Pianti memberikan kabar. Sudah lama saya tunggu kabar ini.
2: Cuma kabar saja, engkau sudah gembira seperti itu.
3: Seharusnya anak dapat kabar gembira, kita turut senang, Ruqyah.
2: Abang dengan Sabri sama saja.
3: Ruqyah, Ruqyah, kita berdua ini sudah bau tanah. Tak perlu menyimpan dendam. Allah akan murka. Istighfar sebelum terlambat, Ruqyah.
0: Mak dan Abah tak usah bertengkar. Dengar dulu apa yang mau saya sampaikan.
2: Jangan lagi engkau perpanjang, Sabri. Aku malas mendengarnya.

0: cerita kata saja Sabri, biar Abah saja yang mendengarkannya.
1: Keluarga Pianti di Vietnam mengirimkan akomodasi buat saya, Hani dan Anwar untuk ke Vietnam.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi yang berbicara tentang kuda kepang, itu kan banyak-banyak ada cambuk yang ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau bahan-bahan yang lain-lain itu yang cara pembuatan kuda kepang seperti apa?
2: Bisa dari kulit, ya.
1: Kulit apa nih, yang manusia kah?
2: Bisa jadi. Kulit kuda. Kulit kuda bisa. Yang jelas itu dari kulit lembu.
1: Oke.
3: Okay. Kebanyakan dari kulit lembu lah, Mas.
1: Kulit lembu dikeringkan dulu, jeng.
2: Iya, dikeringkan. Lembu itu bermanfaat semuanya.
3: Okay.
2: Juga dagingnya, juga buntutnya, sop buntut. Okay. Semuanya bermanfaat itu.
3: Juga bulunya.
1: Dalam pembuatan peralat kuda kepang ini, jeng, apakah ada ritual-ritual khusus nggak, jeng?
3: Pasti.
2: Bukan asal bikin. Betul. Gitu.
1: Oke, okay, berarti kalau untuk mengambil kulitnya itu momentumnya apakah per setahun sekali atau menunggu Idul Adha atau seperti apa aja?
2: Tidak juga. Biasanya ada si penjual ya.
1: Oke. Okay.
2: Kan ada apa namanya jagal ya, Jeng?
3: Iya.
2: Nah, itu orang jual daging lembu, itu biasanya kulitnya dijual.
1: Okay.
2: Atau kita pesan gitu.
1: Oh, kita pesan.
2: Ya, setelah itu dijemur kering lah, itulah baru nanti kita pun juga ritual.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Karena di pasar tiap hari juga ada daging, ada kulitnya.
1: Okay,
2: betul. Terus ada yang makan.
1: Itu setahun sekali lah kalau rendang tuh kan.
3: Tapi enggak juga lah, Mas. Kalau kita pergi ke tempat pesta pasti.
1: Itu Mas Den.
2: Itu satu.
1: Oke. Okay.
2: Mak Den pun ada juga.
1: Iya, memang ada. Berbicara makan kalau malam hari ini, ya Allah.
3: Rasanya keroncongan ya.
2: Tutup aja yuk.
1: Wassalam.
2: Kita pergi sana.
1: Boleh.
2: Tangannya muda loh.
1: Tangannya muda, orangnya tua demi.
3: Tapi muda sama tua sama aja.
1: Iya.
2: Seleranya kan sama.
3: Selera
2: makan tapi ya. Makan selera lain.
1: Iya. Oke. Tapi yang kalau pembuatannya itu tentu kalau kayak ada bentuknya gitu kan, bentuk kuda.
2: Iya pasti. Nanti kalau bentuk muka saya ya
1: aneh. Ya, jadi seperti apa, Jang? Apakah ada maksudnya itu?
2: Dia ada partun.
1: Partun itu apa?
2: Partunnya itu blak ya.
1: Blak
2: ya. Mal. Dibikin malnya.
1: Gitu. Ada ukuran?
3: Ada dong.
1: Oke, berapa ukurannya nih kalau?
3: Jadi kalau kencang
2: kan? Kalau kuda sesuai dengan kalau masa anak kecil pakai kuda, kuda besar ya nggak mungkin. Itu tergantung
1: Kebutuhan.
2: Selera, selera. Kalau seperti Mas Adi mungkin ya agak
1: sedang.
2: Besar.
1: Oh gitu.
2: Ada yang lebih besar lagi itu nggak pajangan.
1: Oh gitu. Berarti kalau di rumah misalnya di kampung di Mamik dan Nyororo berarti kalau pajangan kuda kepang ini sudah tidak asing lagi, jadi
2: udah identik gitu.
1: Identik.
2: Jadi kanan kiri kan kudanya
1: gede,
2: terus ada jemetinya. Oh ini rumah pawang ya.
1: Oh gitu.
2: Udah identik. Udah tahu di situ.
1: Oke, berarti sudah senior aja.
2: Nah itu cikal bakalnya di situ.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Perompat, kembali bersua dengan saya Mizwar Didi Segantang Lada Malam ya. Tentunya pada malam hari ini kembali kita mengudara tentunya di Perompat RRI Tanjung Pinang, dan senantiasa kita selalu bersembang bual menyapa daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani. Buat saudara Perompat di mana pun saja berada malam hari ini, tentunya kami cuba sapa buat orang tua saya, buat orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Baik saudara Perompat di mana pun saja berada, tentunya usik-usik, telik-telik, cakap-cakap, tenung-tenung, bual-bual malam hari ini. Tentunya sama pun kita sudah dengarkan drama legenda yang bertajuk Galang Bersuluh, dan sekarang berada pada acara Pelangi Nusantara bersama Baku Cindan di Udaro di hari Senin 20 Juli 2026. Alhamdulillah saudara, tentunya hari pertama adik-adik kita sekolah ya, tahniah dan syabas. Sudah pun masuk daripada ajaran yang baru. Mudah-mudahan di ajaran baru ni kita sama meningkatkan prestasi, kualitas pendidikan diri sendiri, dan tentu makin semangat untuk bersaing dan bergelut di dunia pendidikan dalam menuntut ilmu ya. Baiklah saudara Perompat di mana pun saja berada malam hari ini, tak lain tak bukanlah kita berbual-bual bersembang, berkongsi daripada informasi-informasi yang patut kita kongsikan malam hari ini ya. Mudah-mudahan senantiasa samalah kita dapat mengenal adat budaya yang ada di Indonesia, yang berada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, Baku Cindan di Udaro ya. Baik saudara, tentunya kita berbual-bual malam hari ini, Ardi akan mengajak daripada adat Minangkabau, ialah sebuah sistem budaya dan hukum adat masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan filosofi adat bersandikan syarak, syarak bersandi Kitabullah, memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam saudara ya. Sistem ini berciri matrilineal atau keturunan, garis keturunan ibu, dan musyawarah mufakat yang dipimpin oleh tiga filar, nenek mamak, alim ulama dan cerdik pandai saudara ya. Masyarakat Minang sangat menjunjung tinggi sistem matrilineal dan garis keturunan ditarik dari pihak perempuan. Harta pusaka tinggi atau seperti tanah dan rumah gadang diwariskan dari ibu kepada anak perempuan ya. Pria Minang memiliki peran sebagai mamak atau paman yang melindungi kemanakan, maksud kami kemenakan perempuannya ya. Filosofi alam juga sangat dijunjung tinggi, seperti pepatah alam takambang jadi guru. Untuk melihat keindahan rumah gadang dan filosofi di balik arsitektur serta kulinernya pun banyak macam lagi yang boleh kita telik ya. Ada namanya juga upacara adat dan pernikahan ini. Upacara pelaksanaan adat Minangkabau sangat meriah dan syarat makna, seperti upacara batagak gala atau pengangkatan penghulu dan tugon mandi ya. Dalam prosesi pernikahan, pengantin mengenakan pakaian adat megah atau anak daro dan marapulai ya, lengkap dengan hiasan kepala tradisional seperti suntiang. Pakaian adat utama wanita dikenal sebagai bundo kanduang atau baju kurung biasiba, sementara pria mengenakan pakaian penghulu atau baju salempang sedaga ya. Kemudian juga budaya merantau, rantau dan budaya merantau. Merantau adalah bagian integral budaya masyarakat Minang. Budaya ini menjadikan suku Minangkabau terluas dan sukses dalam dunia perniagaan, pendidikan dan pemerintahan . Tradisi merantau mengajarkan kemandirian serta membawa pengaruh positif
bagi pengembangan ekonomi komunitas di perantauan. Ha, itu beberapa adat budaya daripada Minangkabau, saudara ya. Baiklah, saudara perompak, di mana pun saja berada, tentunya kita berbual bersembang jua malam hari ini ya. Menyambung silaturahmi kita nanti, boleh sama kita di langgam serumpun Melayu. Sudah pun kita mengenal budaya-budaya melalui Pelangi Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertambahan daripada kita, edukasi kita, supaya mengenal satu sama lain adat dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Walaupun kita berbeza-beza, tetapi tetap bersatu jua ya. Tentunya kita pandai-pandailah bagaimana menjaga kerukunan antar suku bangsa, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama ya. Melalui Pelangi Nusantara juga, buat adik-adik kita yang tengah di jenjang-jenjang pendidikan sangat bagus, didengarkan setiap malam. Sebab apa? Sebab menambah edukasi, pengalaman juga ya. Karena sikit banyak kita harus banyak mendengar, banyak membaca, barulah kita tahu ya. Dan jangan lupa banyak bertanya jikalau tak faham, macam tu je eh. Bukan kata saya, kata Tok Anjang. Baiklah saudara perompak, di mana pun saja berada ya. Tentunya juga malam hari ini kita dilanggam, nanti boleh berbual bersembang juga. Tentu tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, tentunya saya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Baiklah sedara Pro 4, dimanapun saja berada, tentunya malam hari ini kita bersembang bual lagi di Langgam, dan tentu saya menyapa sedara Pro 4 dimanapun saja berada. Dan tentu terima kasih banyaklah yang selalu monitor, yang selalu bergabung bersama Ardi tiap-tiap malamnya. Jangan bosan dan jangan jelak dengarkan suara Ardi. Assalamualaikum, kita cuba sambut penelpon yang pertama.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, selamat malam Bang Ardi. Apa kabar?
0: Saya kabar baik.
1: Tadi malam, tadi subuh nonton dah.
0: Ah, nonton tapi tak habis kami nonton.
1: Nobar ya.
0: Ah, Piala Dunia eh.
1: Tapi kalau di babak pertama hingga babak kedua ya.
0: Betul.
1: Ya, serangan-serangan dari Spanyol itu.
0: Betul.
1: Kuat sekali ya.
0: Mantap. Hobi juga eh Bang Hamzah bola eh.
1: Iya, nonton lah tadi tadi malam jam 2 dini hari.
0: Iya, betul. Iya.
1: Kalau dulu aku suka juga main bola.
0: Oh, Masya Allah, pemain bola juga rupanya.
1: Yelah.
0: Baik kalau begitu. Ramai tadi malam nonton Bang Hamzah?
1: Di rumah lah, tak ada. Kalau di depan RRI itu ramai. Depan RRI Pro 1 Jambi itu ramai.
0: Iya, ramai eh.
1: Nobar. Orang banyak jual-jualan ya, UMKM apa namanya nih, kuliner-kuliner tuh. Ya, lagu kita langsung nih ke lagu ya, tak ada pantun.
0: Wah, lagu apa tuh Bang Hamzah?
1: Kalau lagunya apa ya, Mabuk Kepayang.
0: Baik.
1: Mabuk Kepayang lah ya. Kalau yang pertama itu bisa lah, agak lama, agak panjang itu dah Bang Ardi ya.
0: Apanya
1: ya,
0: tuh?
1: Iya, apanya salamnya ya. Salamnya pertama sekali untuk yang Bang Ardi.
0: Iya.
1: Malam sama dia juga semoga sihat sekali.
0: Baik.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani. Mama Dani sudah masuk di Pro 1 dia pertama.
0: Baik, kalau begitu.
1: Dengan Kak Irita. Kemudian ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu.
0: Baik.
1: Ada Putri Marica, Putri Kenundung, Kak Karina, Kiki Yang Usu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Bang Jahil. Mama Dani, Bunda Yani, Mama Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir. Ada juga Mak Nora, Mak Hindun, selamat malam, Nek Anjang, Mak. Mak Rosi, ada Nek Anda.
0: Iya.
1: Ada Mak Anda juga, ada Nek Basis, ada Abang Awang Janggut, ada juga Manga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, Bang Oya, Kak Hani, Pak Demang juga, ada juga Bang Ahmad Irwan, Kak Saripah, Kak Siti, dengan Bang Dama, ada Mak Selami, Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung India, ada juga Bang Mahmud, ada Mak Rika, ada Bang Mahon juga. Untuk semua lah sampai terkecuali malam untuk Bang Ardi selamat malam.
0: Saya.
1: Yes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Nengah, apa khabar?
2: Khabarnya baik di, kau dapat telefon.
0: Alhamdulillah. Apa buat Nengah?
2: Buat dia megang gini lah, nunggu nunggukan mata tidur, pegang HP dulu.
0: Oh, macam tu.
2: Iyalah, dia lah tak pandai berpantun, minta lagu jugalah kata Pak Hamzah tadi kan.
0: Lagu apa mak?
2: Minjam dia tak minta, dia kalau minta habis lagu.
0: Boleh. Baik, baik, baik.
2: Lagu apa kat dia?
0: Lagu apa kira-kira Nengah nak dengar malam ni?
2: Lagu tunggu dulu dia.
0: Apa tu?
2: Apa ya? Matamu mata aku tu masuk tak?
0: Masuk.
2: Itu aja lah di.
0: Okey.
2: Nunggu mak ini, nunggu mak belian masuk. Biasa dia suka lagu itu.
0: Antara matamu
2: masuk mata mak belian. Salam ya di.
0: Saya boleh.
2: Tadi ada Pak Amirah Yusof juga. Moga sehat semua keluarga.
0: Baik.
2: Ada mak belian, ada mak hitam, masuk mak hitam, mak ucu.

0: gitu. Nek Pino, Nek Manda, Kak Uwer, Mak
1: Saya.
0: Loya, ada Pak Umar, ada juga yang baru tuh siapa di?
1: Pak Maon, Bang
0: Abang Mahmud.
1: Ma
0: Iya, Abang
1: Mahmud.
0: Mahmud ya.
1: Ah, betul, betul.
0: Salam kenal ya dari maknya. Nah, kalau gitu kita salam satu untuk semua lah di.
1: Ah, boleh.
0: Biar wa belakang nanti nanti mak ngah mana mak ngah lama benar kata dia kan.
1: Iya.
0: Pentinglah dapat masuk syukur alhamdulillah ya di.
1: Saya boleh.
0: Dan itu balik hati-hati di.
1: Ya, saya.
0: Jangan tengok belakang ya, tengok depan ya. Mak Rika pula ladi tambah satu lagi.
1: Ah, boleh.
0: Ayolah itu jadi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, itu tadi ada Nek Ngah kita yang berada di Cikolik. Belakang Nek Ngah nanti kita boleh tengok siapa yang kiranya ingin bergabung langsung sajalah ya. Assalamualaikum. Dengan siapa?
2: Tak tahu ke?
1: Marika.
2: Ha, betul.
1: Oh, malam tadi tak dapat masuk, malam inilah baru masuk eh, Mak.
2: Ha, dah 2 malam dah Mak Rika tak dapat masuk ni.
1: Apa pasal?
2: Tak tahu juga, pecik-pecik tak masuk, pecik tak masuk.
1: Sampai kesut jari eh. Oh, apa buat, Mak?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa buat malam ni?
2: Tengah baring-baring ni.
1: Baring-baring.
2: Dah masuk bangun.
1: Dah masuk bangun. Kalau
2: tak
1: begitu.
2: Tak terasa nak cakap bareng ni.
1: Awak pula eh, Mak. Takut tersedak kata orang.
2: Ya. Apa khabar, Aldi?
1: Macam biasalah, Mak. Sihat kami di sini, ha.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mak. Mak?
2: Lagu.
1: Lagu apa malam ni, Mak? Nak didengar.
2: Lagu Sayang Jangan Mengenang.
1: Sayang.
2: Mak Ngah di Cikolik tadi.
1: Boleh.
2: Lama tak dengar suara Mak Ngah ni.
1: Oh, tadi malam ada juga dia masuk. Itulah.
2: Mungkin nak dikata tidur mungkin.
1: Oh, itulah. Baiklah.
2: Bagian-bagian tu rasa lagu tertidur.
1: Itu pula kadang ya, Mak. Yelah, kalau begitu.
2: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh silakan, Mak.
2: Salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Saya.
2: Aldi balik hati-hati.
1: Bersaya, terima kasih.
2: Tadi buat Mak Ngah. Semoga Mak Ngah sehat selalu, Mak Ngah.
1: Ya.
2: Buat Kak Derli. Mak Nek Long ya.
1: Baik.
2: Buat Nek Pania, buat Ayang Ucu.
1: Saya.
2: Buat Wir. Buat Mak Nora. Buat Kak, apa tu? Buat Kak Sarina.
1: Ya.
2: Buat Pak Kumis, buat Pak Umar. Buat Bang Udin, Bang Lukman. Buat Pak Demang.
1: Ya.
2: Buat Pak... Apa, Bang Mahmud?
1: Bang Mahmud, betul.
2: Mahmud. Bawa Ilek. Bawa Bang Herm... Apa tu? Bang Iman. Bawa Bang Iman. Siapa lagi, yo?
1: Siapa Bang lagi?
2: Ngapar.
1: Ya.
2: Bawa Mas Prabu. Apa lagi? Benda tu banyak. Bawa Pak Maun.
1: Buat semua kalau gitu, kalau lupa.
2: Buat apa tadi? Yang masuk pertama jadi siapa?
1: Bang Hamzah Yusof.
2: Buat Bang Muka Yusof, buat Yusof juga. Buat Makcik Mah. Dia suka banyak lupa-lupa ni.
1: Lah kalau begitu.
2: Buat Kak Nasia, buat Kak Jamilah. Buat Putri Marika, buat Mak Dani, buat Bunda Permata. Buat Nek, apa tadi tu?
1: Nek Ngah. Siapa? Menek Manda.
2: Manda. Ya. Buat Nengah.
1: Saya.
2: Buat Mak Belian. Buat Puteri Kedondong. Pokoknya semua-mua lah. Pokoknya disenggol semuanya. Dari pertama.
1: Saya.
2: Akhir Mak Rika senggol semuanya.
1: Boleh.
2: Tu aja lah ya.
1: Ya, saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Marika. Di belakang Marika ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, baik. Bang Maun.
1: Ya.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tadi malam sinyalnya tak bagus, dia langsung hilang dia.
0: Itulah pula kadang.
1: Jaringan tak bagus ni. Makanya malam-malam ni masuk agak awal-awal sikit kan?
0: Betul. Jadi bagus jaringan ni.
1: Buat kata orang jalan-jalan jembatan jembatan kawal, ambil serampang mencari pumpun di.
0: Betul.
1: Kalau kita masuk di awal, puas bersembang, puas berpantun di.
0: Betul sangat. Kalau memang hendak bertenun, kain batik bercorak terang. Kalau sama
1: dengan
0: berpantun, kita ingat dengan orang belakang. itu dia
1: Apa khabar ni? Baik?
0: Alhamdulillah, baik khabar kami. Bang Maun, macam mana khabar bersama keluarga?
1: Alhamdulillah, sihat sejahtera semua.
0: Alhamdulillah. Itu penting kau sihat semua.
1: Di?
0: Ya, saya.
1: Tadi, siapa tadi yang masuk ni? Yang mak siapa tadi?
0: Mak Rika.
1: Oh, Mak Rika ngaji Pulau Ladi kan dia?
0: Betul.
1: Kak siapa nama tu? Yang di Batam, Kak ini?
0: Kak Sarina.
1: Kak Sarina belum masuk?
0: Kak Sarina belum lagi.
1: Iyalah. Ardi sendiri aja?
0: Ardi seorang aja ke sini.
1: Kira berdua.
0: Taklah.
1: Soalnya kan mak-mak tu kan suka bertanya tu, siapa calon Adi, calon Adi. Orang tu pun tak tahu nama dia siapa kan.
0: Lah, kami seorang aja kemari ni. Tak boleh beramai-ramai.
1: Iyalah.
0: Itulah kisah je Bang Maun.
1: Baik budi dan juga tutur di.
0: Itu dia.
1: Indah terdengar suara merpati.
0: Ya.
1: Kalau Hardi orangnya jujur, siapa nama sejantung hati?
0: Susun kayu tempat bertiti, hendak berjalan, hendak bersusun biarlah rapat. Kalau perkara sejantung hati, sampai sekarang belum mendapat. itu dia
1: Pigap merpati di batu berbelah.
0: Itu dia.
1: Terbang di ujung di kayu jati.
0: Ya. Yeah.
1: Tunggu indah nama diberi. Semoga Allah memberkati.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Maun. Banyak kami
1: belajar
0: dengan Bang Maun ni
1: Entah lagu boleh ni?
0: Boleh. Lagu apa Bang Maun malam ni?
1: Gini di. Kalau Cik Bedah mencari pumpun, letakkan pancing di pokok sagu.
0: Betul.
1: Bergurau sudah, berpantun pun sudah. Bolehkah kami nak minta lagu?
0: Laju-laju perahu laju, sampan muatan tepi kuala. Lagu-lagu di pintar lagu, kira-kira nak dengar lagu apa?
1: Lagu Piramdi ni nak dara, nak dara muda
0: nak dara merindu,
1: nak dara jelita, nak dara rindu, nak dara rindu,
0: nak dara merindu. Okeylah kalau begitu, nanti kami tunaikan.
1: Salam di.
0: Ya, boleh.
1: Yang pertama untuk Adi, untuk Bang Mamu, untuk Ambil Yusuf tadi, untuk Mak Rika, untuk Kak Sarina, untuk Mak Long, untuk Bang siapa, Bang Mahmud, untuk Nemanda, untuk siapa lagi Adi?
0: Untuk siapa lagi?
1: Untuk semualah Adi. Yang boleh. Tadi fotokopi tadi. Ini di untuk ini, untuk bapak saudara kami di yang di suka berenang di.
0: Boleh.
1: Pak ini Pak Su kami, Pak Su Zahar, dia biasa nonton Ranggam Melayu juga di.
0: Terima kasih banyak, salamlah kalau begitu ya.
1: Cuma dia Tak biasa nak nelpon mungkin.
0: Oh, macam tu. Yelah, tak apa.
1: Salam-salamlah semua lah dia. Di. Terima kasih banyak, Di.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maun kita yang berada di Tua Paya. Assalamualaikum. Lakukan Maun. Terputus juga nampaknya. Silakan yang lain-lain yang ingin bergabung, orang tua-tua saya yang malam hari ini duduk santai, yang tengah duduk berehat ya. Dan ada siapa kira yang di dalam telefon tadi ni? Assalamualaikum.
2: Ada Nek.
0: Oh Nek rupanya. Nek.
2: Ya.
0: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Adik apa khabar?
0: Sihat juga Nek. Zahir batin sihat.
2: Amin. Dah makan?
0: Ah?
2: Dah makan?
0: Belum lagi.
2: Kenapa belum?
0: Apa pasal belum? Sebab tak ada yang tukang masak.
2: Ya, tukang masak. Apa kata Bang Maun tadi tu?
0: Hai, mak ayah cari tukang masak tu senang. Yang cari sehidup semati ni, yang sekata seia ni susah.
2: Cari sehidup semati pun susah. Kalau dia macam dulu, kita bukan tak kot ikut.
0: Tak lah. Apa pula, tak nak. Kalau bangkit seorang, orang pula takut.
2: Itulah. Dah kata ada pandon kan? Asam tanda sesam gerogol.
0: Ya, saya.
2: Dia dengan asam seriang-riang.
0: Betul.
2: Menangis jasad di pintu kubur. Ingat kasih di atas aku, dia ambil orang.
0: Awak pula kadang sedihnya. Kalau mati tak ingat.
2: Macam mana nak hidup semati?
0: Awak pula. Sehidup sesurga lah kalau macam tu. Itu pula.
2: Tapi kalau sama pula amal ibadah dia.
0: Itu pula.
2: Ya, serba salah semualah dia.
0: Serba salah, maju kena, mundur pun kena. Simalakamah.
2: Banyak masuk ni?
0: Alhamdulillah lah, Nek yang kelima malam hari ni.
2: Oh, dah banyak lah.
0: Alhamdulillah, Nek penumpang ramai malam ni.
2: Nek baru buka ni tadi.
0: Kami cepat berlabuh tadi. Orang naik lah.
2: Berbual dengan Nek Balkis.
0: Berbual tengah malam terus, Nek.
2: Tak ada kawan nak berbual di.
0: Itulah
2: mas. Kalau dulu orang belakang suka tidur kat sini.
0: Inilah tak andak lagi.
2: Adi kerja di.
0: Khabar dia.
2: Balik-balik lagi malam.
0: Usah bergadang sangat. Tak sihat.
2: Sekejap lagu lagi.
0: Lagu apa, Nek?
2: Mak Puteri tak masuk, eh?
0: Mak Puteri belum lagi.
2: Oh, belum. Jadi pertama sekali tadi, Hamzah Yusof.
0: Bang Hamzah Yusof, Nek Ngah dari Cikolik, Mak Rika, Mak Pak Maun, Nek Manda.
2: Nek dengar tadi ni, bukan Bang Hamzah Yusof, dengar tadi Mak Ngah Weh.
0: Mak Ngah Weh. Yelah.
2: Tak lagu, lagu apa
0: ni? Lagu apa kira-kira? Kemana anakku bawa hati lagu ini? Hancur sudah bersepai.
2: Bang serumpun kasih, ya?
0: Betul.
2: Bang serumpun kasih terbuang ini. Ya, lagu tu lah. Orang belakang suka lagu tu.
0: Itulah. Dah lama tak diteman orang kan? Dengar lagu dia je lah. Boleh, Nek?
2: Boleh. Salam-salam, Adi.
0: Ayolah.
2: Adi ni kasi janji nak sama Nek. Bilalah kat Adi ni sang ni.
0: Sampai hatimu.
2: Begitu tega. Di depan mata aku. Kau bermain cinta.
0: Aduh, mak. Siapa tu, Nek, sebenarnya?
2: Ardi.
0: Ardi. Yelah.
2: Kalau Nek ni siapalah lagi.
0: Kami apalah tahu budak-budak kecil lagi. Usah depan tu.
2: Sama tua je adik.
0: Aduh, hai. Kau semangat.
2: Yang muda sama yang muda.
0: Kata dia kan.
2: Lagu tu tadi hadir ya.
0: Serumpun kasih tu
2: buat. Terima kasih ya.
0: Boleh.
2: Salam-salam pertama kali untuk Hadilah ya.
0: Boleh sangat.
2: Selamat malam, selamat bertugas.
0: Saya.
2: Sehat selalu, jangan lupa makan di.
0: Baik.
2: Sehat selalu, banyak umur, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala usahanya di, terutama kuliah di.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Jangan lupa banyak job selalu di.
0: Ya, Nek
2: pun. Ada minggu-minggunya di?
0: Minggu-minggu ni ada.
2: Alhamdulillah.
0: Kata orang kampung kami moket-moket.
2: Adik belum balik ni?
0: Adik belum lagi.
2: Tanggal berapa masuk?
0: Bulan 9 baru masuk.
2: Orang wisuda tanggal berapa ni?
0: Desember, Nek. Kalau kampus kami kuliah ni.
2: Oh, tidak sama semua ya?
0: Ah, beda-beda setiap kampus ni.
2: Oh.
0: Oh, ada ada cucu yang bersudah?
2: Ada anak kawan
0: ni. Oh, anak kawan. Kawan yang mana tu?
2: Ya. Yeah. Jadi.
0: Betul lah, acah-acah je.
2: Jadi,
0: Outlah, ni. Tak apa, terima kasih banyak.
2: Sehat selalu, Di. Balik hati-hati, Di.
0: Ya, saya.
2: Jangan lupa balik makan, Di.
0: Makan.
2: Jadi, kalau kena penyakit lambung tu susah, Di.
0: Itu tenggelam timbul, Nek.
2: Penyakit penyakit asam lambung, kadang-kadang asam pedas sedap.
0: Wih, itu pula kadang nak
2: pat. Asam pedas kepala kaki.
0: Oh, mak. Oh, aku semangat bersimbah peluh makan. Aduh.
2: Untuk Bang Ahwe tadi ya.
0: Saya boleh.
2: Untuk Mak Rika. Untuk Mak Bakis, Todang.
0: Ya.
2: Untuk yang pertama sampai akhir dia tadi.
0: Boleh.
2: Kita bagi dia orang lain masuk pula ini.
0: Itu dia pula. Boleh, Nek.
2: Terima kasih,
0: Di. Saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nemanda. Terima kasih juga buat saudara perempuan yang lain-lain juga yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Di.
0: Apa khabar, Mak Ngah?
3: Alhamdulillah.
0: Baik.
3: Baik. Dah mamam, Bawan.
0: Dah mamam. Mamam luk apa?
3: Nak gulai jadi.
0: Oh, gulai taman.
3: De, gulai kaci.
0: Oh, gulai kaci. Awaklah, gulai kaci, eh.
3: Tak masak taman, mak je. Endon tu tak lauk apa. Tak akan sarai taman, kan?
0: Lauk taman, yau. Lauk taman.
3: Dah lama nak terdengar dia. Lauk apa, Di? Kan taman salah. Kan tadi, kan?
0: Itulah.
3: Kita ni tidak adab, nak. Daripada kami orang itu. Tapi kami tidak adab. Macam mami, Endon tu.
0: Ikan taman.
3: Daripada nak ngajuk kami, eh. Tamahnya betul rupanya.
0: Itulah. Oh, Mak Ngah.
3: Ya, Di.
0: Apa kisah malam ni, Mak Ngah?
3: Kisah dia bantuan 1-2 kalau bisa.
0: Bantuan 1-2 kalau tak bisa, eh? Kalau bisa.
3: Kalau tak bisa, Adi sambung.
0: Janganlah macam
3: tak
0: tu.
3: Tadi tu ingat, lupa buat Adi je lah.
0: Sila, Mak Ngah.
3: Nak pergi berdayung sampan.
0: Ya.
3: Sehingga sebentar ke... ini nak pergi berdayung sampan.
0: Baik.
3: Nak menuju ke Pulau Daik itu kan.
0: Ya.
3: Wahai Adi orang yang tampan. Dah tampan, tambahlah baik.
0: Oh, ya la.
3: Buat Adi.
0: Terima kasihlah, Mak Ngah.
3: Pengannya.
0: Yalah, Mak Ngah pun gitu juga. Sudah cantik berdelau, ramah pula orangnya.
3: Yalah, sama lah, Di. Dah tu.
0: Dah tu.
3: Apa ya? Apa ya, Di? Nak memetik sekuntum bunga.
0: Ya.
3: Bunganya pula tumbuh di taman, Mak Ngah. Boleh Adi, Mak Ngah nak tanya apakah Adi dah punya teman?
0: Oh, belum.
3: Tanya kawan-kawan.
0: Jauh.
3: Sekadar lagi. Tanya.
0: Jauh nak lagi kisah tu. Lama.
3: Tak nak jawab lagi.
0: Tak dapat menjawab saja soalan itu. Payah.
3: Tak usah jawab lagi jawab tu.
0: Tak maaf minta ampun lah, Mak Ngah.
3: Lah, kalau lagi tu tak usah dulu. Pendam aja dulu. Kata Kak Sarina pun tak boleh jawab.
0: Ayolah, kalau begitu.
3: Kak Sarina dah masuk, Di.
0: Kak Sarina? Belum lagi.
3: Ya, apalah tak masuk pula pantun banyak tu. Masuklah, Kak.
0: Itu belum tahu lagi.
3: Adi, Mak Ngah nak lagu dulu ni, takut terputus.
0: Lagu apa, Mak Ngah?
3: Lagu dia... Tak tahu lagi lagu ni. Lagu...
0: Purnama...
3: Kasih tak sudah je lah, Di.
0: Kasih tak sudah, boleh. Tak sudah-sudah pokoknya, eh.
3: Agak gitulah, Di. Apa lagi dia?
0: Apa lagi kira-kira?
3: Macam memang tadi tu ingat lupa ni susah nah. Asam bau tumbuh di mana ya? Asam bau tumbuh di hutan. Dan tu lagi mari diletak di depan. Mari tumbuh di depan pintu.
0: Baik.
3: Walaupun jauh yang namanya mantan. Tapi macam mana ya? Tapi dekat Macam mana ya, tapi dekat mana tadi lah mengannya.
0: Oh lah, saya pun gini tak reti juga nak macam mana nak nyambung.
3: Payah memang kalau hujung pakai lagi gini.
0: Ulang.
3: Rumah tunggu. Asam pao, mau di hutan.
0: Ya.
3: Dah tu tumbuhnya pula di tepi perigi jauh. Dia tadi tumbuh di apa, di perigi pula. Kalau jauh dia punya bantan. Kalau dekat menyakiti hati gitu penuhnya.
0: Itulah. Itulah
3: pokoknya.
0: Meganya. Lah. Apa kisah?
3: Apa lagi ni penutup ni? Kena salam.
0: Okey.
3: Dari mana nak ke mana? Dari ke arah pergi ke
0: mana?
3: Ke Mubot. Boleh ke Ardi Mak Ngah nak tanya. Apakah
0: Ardi? Kan putus kan?
3: Lagi ini di Ardi memang dia. Ini dari mana nak ke mana?
0: Ya.
3: Dari dari apa ya, dari Pinang pergi ke Mubot. Tadi karah dia tak cocok di.
0: Bantailah.
3: Yeah. Dah tu boleh ke Adi Mak Ngah nak nyebut orang ini orang dikenang apa di?
0: Apa pula Ardi tak faham mana ujung mana pangkal Mak Ngah.
3: Auk mang ni ni.
0: Dah salamlah dulu auk.
3: Udahlah di. Auk. Besok je ternyambung. Tadi tu ingat itulah gara-gara itulah di.
0: Auklah bantailah.
3: Salam je A sampai Z aja lah di.
0: Yes,
3: Mak Ngah ni kalau lah udah makan ni gini mang di.
0: Auklah
3: tak kontrol nah di.
0: Auklah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mangga Haida di belakang Mangga ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
4: Belakang baru ni.
0: Siapa tu?
4: Dari Batu.
0: Tanjung Batu, Bang Iman, Bang Gapar.
4: Iman lah.
0: Bang Iman. Out pula. Ai. Biasa lewat WA kan?
4: Kan.
0: Wow.
4: Ikan apa? Ikan apa dengan Mangga tadi?
0: Ikan kaci.
4: Ikan ada satu ikan apa tu?
0: Ikan apa? Ikan tambun.
4: Tambun. Macam-macam nama ikan.
0: Macam-macam nama.
4: Ikan tambun tu ikan di kara tak? Orang kara tu
0: ikan. Ikan tambun tu, ikan tambun tu ikan tamban bang.
4: Tak, ikan di kara tak? Kara tu bahasa
0: dia. Bahasa tu kagak salah tadi tu, tambun tadi tu.
4: Pandai pula
0: ya, dia. Gitulah. Bang apa? Bang Iman apa buat malam ni?
4: Duduknya
0: ni,
4: duduk minum kopi kan.
0: Wow. Kopi. Ada yang minum kopi? Belum lagi kami ni.
4: Tapi ada kopi sebelah
0: ni. Kopi pancung je yang ada sisa.
4: Jadi banyak air ni banyak jual
0: kopi. Mak banyak memang. Jangan disebut lagi lah.
4: Kalau ada juga banyak macam dijual.
0: Memang betul. Kalau perkara itu tak salah pun.
4: Yang penting duit.
0: Yang penting duit.
4: Okay. Ya. Pancung dia tak tahu. Ikut aja lah.
0: Lah kalau begitu.
4: Ikut aja lah. Kita minta lagu aja lah.
0: Lagu apa tu?
4: Lagu biasa lah.
0: Dara terlajak.
4: Aulah.
0: Orang bukan nak lagu lain. Lagu kampung dia terus minta. Aduh.
4: Salam ini.
0: Salam silakan. Salam.
4: Salam tadi ada mangan. Mangan ada dua ya. Mangan ada dua ya.
0: Tadi tu Nek Ngah kalau kami manggil.
4: Nek Ngah tadi ada mangan. Belum mangan belum masuk.
0: Betul.
4: Belum masuk. Belum masuk.
0: Iya.
4: Den yang untuk kita tak komen di dari pantul kan ya.
0: Saya.
4: Di sini nelfon aku ni. Nelfon. Aku main nelfon. Tak dapat je nombor aku dia.
0: Dapat?
4: Dapat nombor aku.
0: Dah kalau begitu. Dapat juga silaturahmi kan?
4: So, silaturahmi. Dapat tahu ke sampai kat pancung
0: ni
4: kan?
0: Iya, tak salah.
4: Jalan kau rumah Adi kan banyak dekat pancung juga kan? Rumah kan?
0: Macam mana?
4: Rumah Adi kan kat pancung juga
0: kan? Kat pancung juga.
4: Jalan
0: ke sini.
4: Mana tahu umur panjang.
0: Mana lah tahu umur panjang jodoh ada kan? Sampai ke pancung.
4: Jodoh ada, betul. Okey, lanjut salam ya.
0: Ya, saya silakan.
4: Ada kak apa ni? Dekat pengingat tu
0: Bang Juragan Agang, Bunda Permata.
4: Dan dekat dengan kak kena kita masa buangkit.
0: Ya.
4: Terbangin dan wedu. siapa ke dia yang rumah
0: siang? Buat semua?
4: Buat semua lah eh.
0: Ah, buat semua boleh.
4: Buat semua je lah.
0: Kali
4: yang ditugas-tugas
0: eh. Ya, saya.
4: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, ada Bang Iman kita yang berada di Tanjung Batu. Belakang Bang Iman ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam.
0: Pak Itam.
5: Ya, selamat malam.
0: Malam kembali, Mak Itam. Apa khabar, Mak Itam?
5: Baik.
0: Lemak.
5: Dah nak membuta, Kondin.
0: Eh, cepatnya lah pula. Nak membuta. Nak laluk, laluk. Aduh.
5: Mata tak boleh tahan-tahan. Oh. Kalau dah kata dia.
0: Kalau kata dia tu, kata dia lah.
5: Tapi telinga mendengar.
0: Oh, mata memejam, telinga mendengar.
5: Oh. Tertidur ayam nama dia.
0: Tertidur ayam namanya, Mak Tam.
5: Lain pula dengan makan lauk ayam eh.
0: Oh, ini tidur ayam nama dia. Oh, Mak Tam. Apa kisah malam ni, Mak Tam?
5: Sedap rasanya kuih kelepon kata orang sekarang.
0: Ah, ya betul.
5: Kuih diisi dalam dulang.
0: Ah, mantap, sedap.
5: Mak Tam rasa macam tak ada pantun.
0: Auk.
5: Sebab kamus dia dah hilang.
0: Kamus dia dah hilang. Kalaulah kata orang, petik gambus hari petang. Dengar alunan orang. Dengar alunan suara merdu. Kalau kamus pantun sudah pun hilang, kita cuba dengarkan lagu.
5: Jalan-jalan di hari Minggu. Jalannya pula di hari siang. Kalau boleh mengatakan tak lagu, lagu dia semakin hari semakin sayang.
0: Semakin hari semakin sayang.
5: Apa lagi?
0: Apa lagi?
5: Tadi ke pasar-pasar kamu hilang tadinya. Air panas waktu siang.
0: Ya.
5: Ramai orang berjalan-jalan.
0: Betul.
5: Kamu memang dah hilang. Ada di bawah angin selatan.
0: Oh, bawa angin selatan.
5: Nampi angin kuat ni.
0: Betul lah kata orang. Tak salah pun bawa angin selatan. Nenek.
5: Dah banyak masuk ni. Dah banyak yang masuk.
0: Alhamdulillah lah, Mak Itam yang ke-8 malam ni.
5: Kak Wir dah masuk.
0: Kak Wir belum. Nampaknya dia ni lah belakang nunggu.
5: Tadi jumpa dia kata Mak Itam tak pernah nak masuk malam kata dia.
0: Wow pula.
5: Ya Mak Itam ni buat Mak Itam lagi malas.
0: Yelah tak apa.
5: Mak Ucu?
0: Yang Ucu belum lagi.
5: Ke mana pula pergi orang tu eh?
0: Wow itulah. Nunggu Mak Itam lah.
5: Kita masuk dia orang pula hilang.
0: Wow itulah kadang susahnya pula.
5: Apa lagi? Tak ada lagi lah dia.
0: Tak ada lagi? boleh.
5: Itu sama untuk yang semua dah masuk aja lah eh.
0: Saya.
5: Ini tadi Iman tadi eh.
0: Betul sangat.
5: Siapa ada Mak Ngah, semua Mak Ngah lah.
0: Itu dia.
5: Wir masuk Wir.
0: Ya saya.
5: Mak Ucu juga masuk. Kalau yang lain-lain nak masuk-masuk lah. Tak masuk tu dah tidur aja. Tak ada orang masuk tinggal tidur je ni.
0: Mak Itam.
5: Itu aja dia.
0: Ya saya.
5: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Itam. Di belakang Mak Itam ada siapa? Assalamualaikum. Halo. Senyap sunyi sepi. Tidur betul lah kata Mak Itam ni. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung, kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi di talian telepon 0771-44-49-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Siti.
6: Ya saya.
0: Apa khabar, apa buat Kak Siti?
6: Apanya tadi mana tidur.
0: Mana nak tidur?
6: Saya terus terjaga.
0: Pula kadang kalau gitu kami tak berhutai lah, kami tidur juga kat sini.
6: Nanti hari saya pula nak buat acara.
0: Oh, eh, tak apalah. Pandailah kena marah orang lah.
6: Orang tak marah, ha?
0: Jadi?
6: Orang suka.
0: Orang suka kalau orang tak bercakap lah?
6: Tidak.
0: Oh, ya pula kan?
6: Orang
0: lah.
6: Suka dia bercakap.
0: Oh, Kak Siti. Ya. Yeah. Kak Siti? Oh, Kak Siti. Ha. Lah, tak ada suara? Main sunyi endop nampaknya Ardi dengan Kak Siti malam ni. Baiklah Kak Siti, di mana pun saja berada, sedara mara kita semualah, orang tua-tua kita yang ingin bergabung langsunglah saja eh. Kak Siti bolehlah masuk ulang kalau dapat ya. Sebab lagu belum terpinter lagi. Kalau pun tak dapat masuk ulang, nanti lagunya kami hadiahkan sajalah untuk Kak Siti ya. Nanti kami cuba cari-carikan lagu-lagu yang sedap lah untuk Kak Siti. Mudah-mudahan terhibur juga dengan Bang Tama eh. Assalamualaikum. Hello.
7: Selamat.
0: Ah, Kak Siti eh? Hello?
7: Kan.
0: Ah, dengan siapa?
7: Ini kakak Kak Siti.
0: Mak Penagam.
7: Ya, saya Ardi. Selamat malam.
0: Malam kembali.
7: Apa khabar malam ni?
0: Macam biasalah, sihat walafiat kami malam ni.
7: Nak pergi mengoknya Lala.
0: Ya.
7: Pergi pula nak ke ladang. Kak Siti tu menghilang.
0: Ya, sebab apa?
7: Sebabnya dia lagi makan udang.
0: Oh, makan udang. Ngauk pula kadang. Suai lah, tak ada dengar suaranya tadi terputus.
7: Dia tu Ardi mungkin lagi buat jemput-jemput agak, kata Ardi.
0: Oh, buat jemput-jemput. Auklah, tak apalah kalau begitu.
7: Bang Damak kan ke laut Ardi yang pungut udang Ardi.
0: Oh, pungut udang ke nyulah udang?
7: Pasang jaring tu apa nama tu, pukat.
0: Oh, mukat. Senangnya.
7: Apa tidak dia menghilang tu, Ardi.
0: Sedap orang dapat melaut dia. Rindu ke hilang, rasa hati nak ke laut juga. Mak.
7: Ya, saya.
0: Apa kisah lagu malam ni, Mak?
7: Itulah lagu Tangkepong semalam macam mana.
0: Mak Penagam lah. Sekejap, Mak, ya. Tangkepong, ya.
7: Ya, Ardi.
0: Ada ni, Mak.
7: Oh, ada. Kalau gitu, terima kasih lah, ya.
0: Ya.
7: Salam dulu sikit, Ardi.
0: Boleh.
7: Buatnya Ardi, selamat bertugas. Sehat selalu. Selamat ya. Malam.
0: Baik.
7: Balik hati-hati nanti sampai ke rumah. Buatnya Kak Siti, ada Mak Intam, ada Kak Wir. Buat Dang, tak lupa. Moga sehat selalu, ya, Ardi. Buat Cik Endon kita, ada Kak Aida, ada Nek Manda.
0: Saya.
7: Ada Bang Iman pada Ardi, ya?
0: Betul, Sanya.
7: Buat Bang Iman juga dah lama tak dengar suara Bang Iman. Ardi.
0: Itu dia. Betul memang.
7: Buat Pak Amzah juga, salam kenal lah dengan Pak Amzah, ya, Ardi, ya?
0: Boleh.
7: Dengan Bang Damak sama Kak Siti lagi mungut udang agaknya.
0: Betul.
7: Ada Mak Rika juga, ya?
0: Betul.
7: Itu aja lah Ardi, ya. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun Mak Penagam kita rupanya, ya. Terima kasih, Mak, yang sudah pun bergabung, berbual, bersembang dengan Ardi, ya. Mudah-mudahan sihat selalulah buat kita semuanya. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada, tentunya kita boleh dengarkan lagu-lagu Melayu malam hari ini. Kita juga boleh bersembang bual, menyambung silaturahmi kita. Boleh kita apa namanya, request-request lagu berpantun juga pun boleh juga ya. Yang ingin bergabung boleh sangat malam hari ni. Kecil tapak tangan jiru kami tadahkan. Tapi tak boleh berlama nampaknya kita berbual. Sebab waktu jua yang akan memisahkan kita. Nantilah banyak lagu yang belum kami tunaikan. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Ah, Kak Siti.
8: Assalamualaikum, Di.
0: Ya, saya.
8: Nak pergi rumah Kak Awa.
0: Hmm.
8: Tinggal pula rumah Mak Muda. Tadi kau Mak Muda masuk kan?
0: Mak Penagam.
8: Kita ni kalau banyak ketawa, tentu semakin muda.
0: Ngauk.
8: Kita sikit aja.
0: Lagu apa?
8: Kak Siti minta lagu Wesasi ada tak hancur?
0: Jodohnya
8: hancur.
0: Hancur?
8: Wesasi.
0: Sekejap ya, cuba kami tengok dulu ya. Tak ada nampaknya. Yang ada cuma Mak Jaiz, cinta hancur berderai yang ada.
8: Mintain aja di.
0: Hmm.
8: Lagu dia kalau Mak Jaiz tak rela je lah di.
0: Tak rela eh? Boleh, kami putarkan nanti.
8: Kita buat Mak Pengaram sama Amza Yusof ya.
0: Boleh.
8: Semua aja kan dalam malam juga ya
0: di. Ya, saya.
8: Terima kasih di.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Kak Siti kita yang terputus, dapat bergabung kembali. Terima kasih banyak buat saudara-saudara kita yang tadi yang sudah pun bergabung. Ada Bang Hamzah Yusof, Nek Ngah, ada Mak Rika, Pak Ma'o, Nek Manda, Mak Ngahaida, Bang Iman, Mak Hitam, Kak Siti dan juga ada Mak Penagam. Terima kasih banyaklah yang bergabung. Terima kasih juga yang selalu monitor kami. Saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Program 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
9: Buah Ciku, mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: ...1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya, Kepulauan Riau.

dari Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Baik dari perubahan alat musik, yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang cela. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Zikri.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
2: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
1: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
2: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
1: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
2: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
0: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Sarah Mutia.

0: RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi di begayu nengok tuh. Aduh, kepula potong gaya macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Belajar, judul keempat, bagian keempat, oleh Muhammad Febriyadi.

0: 104 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Besti!
2: Ya, bestiku Mina.
1: Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
3: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
3: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
4: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
5: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
6: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
5: Bila lagi nak ke

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
2: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
1: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
2: Habis tu?
1: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
2: Makanya kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
1: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
2: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
1: kalau tak kenapa?
2: Kena tombak lah.
1: Alamak.
0: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.go.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
4: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa addalal mu'tadin wal mufsidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul haq al mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang perjuangan seorang ayah. Baiklah para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lahir ke dunia ini selain atas izin Allah, itu ada juga pembuktian dari kasih sayang dua orang manusia, yakni ayah dan ibu kita, yang menjalin kasih dan cinta. Lalu Allah takdirkanlah kita hadir ke dunia ini. Kenapa disebut perjuangan ayah? Apa yang telah ia lakukan? Apa yang ia telah perjuangkan sampai kita sebut dia sebagai sosok seorang pahlawan untuk diri kita ini? Ayah, bapak, papa, atau apapun sebutannya, sosok yang tak lekang oleh waktu. Sejak kita masih kecil, beliaulah pahlawan kita, beliaulah pelindung kita, dan beliaulah sumber kekuatan kita. Sampai saat ini pun, kita yang sudah besar, kita yang sudah dewasa, bahkan kita yang sudah berkeluarga, itu pasti masih memerlukan sosok seorang ayah. Perjuangan seorang ayah adalah sebuah kisah yang tak ternilai, dijalani dengan penuh dedikasi dan cinta yang tak terukur. Dari pagi hingga ke senja, beliaulah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Lelah tak mengenal arti, keringat membasahi tubuh. Semua apa? Semua demi menghadirkan senyum di wajah anak-anaknya. Tangan yang kasar namun penuh dengan kasih menuntun kita melangkah, mengajarkan kita arti kehidupan, dan membangun pondasi masa depan kita. Perjuangan seorang ayah tak hanya tergambar dari materi. Beliau adalah guru pertama kita, cinta pertama yang mengajarkan nilai-nilai luhur moral dan etika. Beliau sahabat tempat kita berbagi cerita, mencari solusi, dan menemukan kekuatan di saat kita sedang terpuruk. Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang selalu siap melindungi kita dari bahaya, baik di dunia nyata maupun di dalam relung batin kita. Namun, perjuangan seorang ayah tak selalu mulus. Ada kalanya beliau menghadapi tantangan, kesulitan, dan kekecewaan. Namun beliau tetap tegar dan tak pernah menyerah. Selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk siapa? untuk kita anaknya, untuk kita sebagai keluarganya, untuk kita sebagai penerusnya kelak setelah ia telah tiada. Besar harapan beliau untuk kita, agar kita bisa menjadi orang yang sukses, agar kita bisa menjadi orang yang beradab, agar kita bisa menjadi orang yang bisa dipandang sebagai manusia selayaknya. Jadi, kepada kita semua, hendaknya jangan kita terlena akan kesibukan dunia, tapi lihat kembali dari mana kita berasal, nama baik siapa yang kita perjuangkan, hal apa yang sedang kita usahakan, selalu melibatkan Allah dalam urusannya, dan tujukanlah semua yang kita usahakan itu hanya kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Dengan begitu, semua jalan akan terasa mudah, akan terasa senang untuk dijalani, untuk dilewati. Jika ada kendala atau rintangan, mohon doa, mohon ampunan kepada kedua orang tua kita. Jika kita merasa apa yang kita sedang usahakan lagi terhambat atau ada halangan, mungkin saja kita lupa meminta doa kedua orang tua kita agar dilancarkan segala urusannya. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, peran ayah begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-36 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejalan, musafir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Shadaqallahul Azim. Ayah adalah pemimpin dalam keluarga, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya. Beliau bekerja keras, berjuang tanpa henti demi memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan pendidikan terbaik dan menuntun kita menuju jalan yang benar. Perjuangan seorang ayah tak selalu mudah. Beliau menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan, namun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, beliau terus berjuang, tak pernah menyerah, tak kenal kata susah, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Saudara-saudariku, marilah kita renungkan kembali jasa-jasa ayah kita. Marilah kita hargai setiap pengorbanan dan kasih sayangnya. Marilah kita tunjukkan rasa hormat, cinta, kasih, dan bakti kita kepadanya. Ingat, surga kita berada di bawah telapak kaki ibu. Dan ridho Allah terletak pada ridho ayah kita. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Jika kita jauh, jika kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita, maka sulit untuk Allah memberikan ridhonya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita. Marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ayah selagi mereka masih hidup. Karena setelah mereka tiada, tak ada lagi kesempatan untuk berbakti kepada mereka, kecuali hanya melantunkan doa. Untuk itu, sebagai penutup dari penyampaian kali ini, saya mengajak untuk kita semua, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, ingat kita lahir dari kedua orang tua kita yang melahirkan kita dengan penuh kasih dan cintanya. Berjuang yang tak kenal lelah dan susah agar kita bisa sehebat ini, agar kita bisa di titik sekarang ini. Jadi, jika nama kita naik di dunia, hendaknya kita juga menaikkan nama kedua orang tua kita, apalagi di akhirat. Jika kita berlomba-lomba untuk menaikkan nama dan derajat kedua orang tua kita di dunia, sama halnya untuk di akhirat. Jangan hanya sibuk mengejar dunia dan lupa akan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari ucapan ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga kita, saya, kamu dan saudara-saudari kita semua bisa kita amalkan sedikit banyaknya ilmu yang senantiasa kita dapatkan dalam setiap harinya. Karena percuma ilmu tanpa amal, apalagi amal tanpa ilmu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Undur maqala wala tanzur man qala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keanekaragaman budaya dan kekayaan objek wisata di Indonesia membuka peluang besar untuk menjadikan negeri ini sebagai tujuan utama wisata edukatif. Tidak hanya untuk wisatawan umum, wisata edukasi juga menjadi sarana penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi pelajar. Program wisata edukasi ini menjadi kebutuhan banyak sekolah dalam membina dan juga mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ini juga terbukti efektif untuk meningkatkan pola pembelajaran, membangun karakter, dan memperkuat kemampuan sosialisasi peserta didik. Idealnya, wisata edukasi dirancang secara khusus untuk memenuhi kapasitas keilmuan para pelajar. Tujuannya bukan sekedar jalan-jalan, melainkan untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui perjalanan yang penuh makna, mengenal wilayah-wilayah Indonesia, menjelajahi potensi sumber daya lokal, serta memahami keragaman budaya antar kabupaten, antar pulau, dan juga antar daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Dalam menghadapi tantangan hidup yang kian kompleks, perilaku optimis menjadi salah satu sikap mental yang sangat penting dimiliki setiap individu. Optimisme bukan sekedar berpikir positif, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa orang yang memiliki perilaku optimis cenderung lebih tangguh, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik. Sikap optimis mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan depresi, dan orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kita kembali bersua untuk edisi pagi hari ini. Bersama saya Syahrudin Aznam di Segantang Lada Pagi, Kemilau Kepri, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam takzim, salam budaya, salam hangat untuk pagi hari ini. Semoga pagi yang penuh berkah, pagi yang penuh kebaikan, dan pagi yang penuh kebahagiaan, insyaAllah. Semoga tak lupa untuk melakukan doa, melaksanakan doa apapun itu sudah berempat, semoga sepanjang hari berjalan dengan baik. Karena doa ini jadi salah satu cara bagi setiap kita untuk menguatkan hati dan juga menumbuhkan harapan. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, saudara perempat, doa juga jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Kuasa, sekaligus juga memohon petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Doa ini mengajarkan manusia bahwa tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan kekuatan sendiri. Ada kalanya usaha sudah dilakukan secara maksimal, tapi hasil akhirnya tetap berada dalam kehendak Tuhan. Nah, disinilah saudara perempat, doa menjadi penyejuk hati kita sekaligus juga pengingat agar tetap berserah diri tanpa kehilangan semangat untuk berikhtiar.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Kabar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penobat, kemajuan teknologi digital sudah memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, berbelanja hingga melakukan transaksi keuangan secara daring. Tapi di balik berbagai kemudahan ini, saudara penobat, muncul ancaman berupa penipuan online yang berkedok hadiah yang semakin marak nih dengan berbagai modus baru. Penipuan online ini semakin canggih dan sering menyasar pengguna yang lengah. Nah, ciri-cirinya nih sudah perempat itu mudah dikenali, hadiahnya tak jelas itu yang pertama ya. Terus juga permintaan data pribadi nih penting sekali nih untuk waspada. Desakan transfer cepat, akun mencurigakan, bahasa menipu atau mengancam, link palsu dan juga nomor tak resmi. Nah, pelaku itu biasanya menghubungi calon korban melalui pesan singkat, aplikasi percakapan, media sosial ataupun email yang mengatasnamakan perusahaan besar, bank, operator seluler lah maupun instansi tertentu. Nah, korban diberi kabar bahwa dirinya memenangkan hadiah berupa uang tunai, kendaraan, telefon pintar atau paket liburan. Nah, padahal sebetulnya ni tak pernah mengikuti program undian manapun. Nah, modus terbaru yang banyak ditemukan adalah penggunaan tautan palsu yang menyerupai situs resmi. Nah, korban diminta untuk mengisi data pribadi, nomor rekening, kode OTP hingga PIN dengan alasan proses verifikasi hadiah. Padahal, informasi ini sudah perempat dimanfaatkan pelaku untuk mengambil alih akun atau menguras saldo korban. Hati-hati ya. Selain itu, pelaku ini juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan nih untuk membuat pesan yang terdengar lebih meyakinkan. Bahkan ada yang menggunakan suara atau gambar hasil manipulasi sehingga seolah-olah itu berasal dari pihak resmi. Membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana informasi asli dan mana yang merupakan penipuan. Hati-hati.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malacca Swallfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malacca Swallfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan.

Suara FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, berorganisasi merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk mengembangkan kemampuan diri kita di luar kegiatan belajar maupun pekerjaan. Nah, itu baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja maupun masyarakat. Organisasi jadi wadah bagi setiap individu untuk belajar bekerja sama, ya, berkomunikasi dan juga berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Salah satu manfaat utama berorganisasi adalah melatih kemampuan kepemimpinan. Nah, melalui berbagai kegiatan, anggota organisasi juga belajar mengambil keputusan, mengelola program, menyelesaikan masalah, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, pengalaman ini, saudara, menjadi bekal ya, yang berharga dalam kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Selain itu juga, organisasi membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Anggota itu terbiasa menyampaikan pendapat, diskusi, mendengarkan pandangan orang lain, hingga berbicara di depan umum, public speaking gitu ya. Nah, kemampuan komunikasi yang baik ini akan memudahkan seseorang membangun hubungan yang positif dalam berbagai situasi. Nah, berorganisasi juga mengajarkan pentingnya kerjasama, kerja tim ya. Jadi tidak semua pekerjaan itu dapat diselesaikan sendiri nih, Wak, ya kan? Nah, sehingga setiap anggota itu akan belajar menghargai perbedaan, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendor. Makanan ini khas Pulau Karimun. Berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

101,3 MHz Perambar FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, persahabatan merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Lebih dari sekedar kawan berbincang, ya. Seorang sahabat ini dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Nah, persahabatan yang sehat ini dibangun atas dasar kepercayaan, kejujuran dan juga saling menghargai. Nah, ketika hubungan tersebut dijaga dengan baik nih sedaya perempat, ya persahabatan ini, setiap individu juga akan merasa lebih nyaman untuk jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Nah, dukungan dari sahabat itu mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup. Tapi sedaya perempat, persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain saja. Nah, menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut serta berbahagia atas keberhasilan kawan tanpa rasa iri dengki, ya kan? Nah, di era digital sekarang, menjaga persahabatan itu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah ya melalui berbagai platform, nah pertemuan langsung, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dalam mempererat hubungan.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya.

0: tambah pula.
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.
2: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemagar diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
3: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
2: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, kemampuan kolaboratif menjadi salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Tidak hanya sekedar bisa bekerja dalam tim, kemampuan kolaboratif ternyata memiliki beberapa jenis dan masing-masing jenis ini memiliki peran dan fungsi penting dalam mendukung produktivitas serta keharmonisan kerja. Kolaborasi dalam konteks dunia profesional mencakup kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, serta menyatukan visi dan misi dalam mencapai tujuan bersama. Individu yang memiliki kolaborasi komunikatif yang baik mampu menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan pendapat orang lain.